0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
7: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
7: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
8: Lebak banget.

0: Pak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
7: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
6: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
7: Pinter anak Ayah.
5: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM.
1: Teman setia, setia hari.
0: Bersama Multatuli FM. Lebar.
2: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
3: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
2: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
3: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
2: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
3: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
2: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
4: 3, 2.
5: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Pak, kunaon ngelamun?
7: Asyik.
8: Entuh, jam.
6: Ya, Pak, kopi nak.
8: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga nak.
9: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
3: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
10: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo.
3: praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Pultatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar, periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
6: Aku di sini, Bu.
5: Terus yang nonton TV siapa?
6: Semut.
5: Kalau kipas?
6: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
5: Kalau kerannya?
6: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
5: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
6: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
5: Nah, itu baru anak hebat.
6: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Abdi Negara Mesatu Rangkas Bitung Banten 891 FM, cerdas, informatif dan selektif. Hai, selamat pagi sahabat Mulatuli. Di detik-detik akhir bulan ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Di 30 Juli 2026 kembali habis hadir menemani sahabat Mulatuli di Mulatuli pagi sampai dengan selesai nanti. Seperti biasa dengan segala macam ragam informasi menarik seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya yang juga sudah terangkum di pagi hari ini untuk menemani sahabat Multatuli dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah masuk playlist dan juga ada top 3 sport yang sudah dirangkum juga untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan untuk semua yang sekarang sedang beraktivitas semuanya dilancarkan dengan segala macam kesibukan yang ada ya. Dan juga untuk semua sahabat Mulatuli yang ada di Kabupaten Lebak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk semua pedagang kaki lima juga, untuk para supir angkot, ojol dan juga semua para OPD, ASN, PNS, P3K, terus juga semuanya deh. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya. Dan tidak lupa sebelum beraktivitas mungkin ada dengan boosternya meminum secangkir kopi, atau ya ada sebagian juga yang memang wajib harus sarapan ya, karena memang sarapan ini penting gitu kan. Dengan aktivitas yang padat, kalau misalkan pagi hari tidak sarapan, wah ini pasti akan sangat melelahkan ketika menjelang ke siang hari ya. Oke, ada tadi yang memang sebagai tebang pembuka, lagu pembuka dan Chapitering Mahalini

aku yang salah. Kalau memang salah ya minta maaf lah, simple, sesimpel itu ya. Dimaafkan atau tidak ya itu urusan belakangan gitu. Karena memang ini musim kemarau, jadi kangen sama hujan. Buat kamu waktu malam ada yang mungkin menikmati rintik-rintik hujan atau kemarin sore,

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sal Sabil berharap pada timur. Berharap pada timur. Mungkin berharap untuk matahari kembali terbit kali ya. Top 3 Sports sudah disiapkan untuk pagi hari ini. Untuk sahabat Multatuli, terima kasih buat yang masih tetap setia gabung di 89 Multatuli FM, entah itu lewat layanan streaming atau juga lewat analog di 89 MHz. Klasemen Piala Presiden 2026 hingga FIFA yang memberi deadline ke seluruh federasi mewarnai Top 3 Sport pagi hari ini. Ada daftar 2 tim yang berhasil lolos Piala Presiden 2026 juga masuk ke Top 3 Sport. Dan kita ke berita pertama. FIFA beri deadline ke seluruh federasi demi jual Piala Dunia. FIFA dilaporkan tengah berusaha untuk mendapat suara dari federasi anggota atau asosiasi sepak bola berbagai negara agar menyetujui rencana investasi berupa penjualan saham minoritas Piala Dunia kepada pihak swasta. Pada hari Rabu kemarin, Presiden FIFA Gianni Infantino ini menetapkan tenggat waktu pada 19 September 2026 agar federasi-federasi anggota menyetujui rencana investasi yang tengah diusulkannya. Demi mendapatkan suara dari federasi anggota, Infantino menyatakan tiap-tiap federasi bisa mendapat dana hingga $40 juta atau sekitar 722,8 miliar. Lumayan pasti ya. Lalu berita selanjutnya, daftar 2 tim lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. 2 tim sudah memastikan diri lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. 2 tim lolos ke semifinal Piala Presiden, Persebaya Surabaya berhasil memastikan diri lolos ke semifinal Piala Presiden pada Rabu kemarin. Hal itu terjadi setelah Persebaya menang tipis 1-0 atas PSMS Medan lewat gol Yuran Fernandes. Kemenangan itu membuat Persebaya sudah mengoleksi 6 poin di tangan. Pasalnya di laga pertama Persebaya juga memetik poin penuh dengan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta. Kita ke berita utama, klasemen Piala Presiden setelah Persebaya menang dan Persija seri. Hasil pertandingan Piala Presiden di Gelora Bung Tomo atau GBT pada hari Rabu kemarin mengubah susunan peringkat dalam daftar klasemen. Piala Presiden 2006 memasuki match day kedua grup B. 2 pertandingan yang berlangsung di ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah 4FC dan Persija serta PSMS versus Persebaya. Laga pertama antara wakil Thailand dan Indonesia berhasil berakhir imbang 2-2. 4FC unggul lebih dulu melalui Veradol Kamrasame dan Isam Al Sabi. Persija merespon lewat gol Aryansyah Abdul Manan dan Stefan Lonjar. Ya sahabat Multatuli, masih banyak informasi seputar Kabupaten Lebak juga bakal lebih sampaikan untuk pagi hari ini. Seperti Wakil Bupati Lebak yang paparkan keterbukaan informasi publik Lebak 2026, serta ada imbas kemarau kampung yang tenggelam di bendungan Karian Lebak muncul lagi. Ada yang kesana? Cuma sekedar bernostalgia gitu kan. Mungkin ada di antara sahabat Multatuli yang memang dulu rumahnya itu ada di sana gitu kan. Karena untuk kampung yang satu ini ada beberapa kampung yang memang tidak dihancurkan gitu. Sengaja tidak dihancurkan agar ketika seperti sekarang ini, cuaca yang seperti sekarang ini, itu bisa bernostalgia untuk semua yang mungkin sempat tinggal atau sempat bertempat tinggal di sana gitu ya. Oke, lalu juga ada masyarakat Lebak yang himbau tak nikahkan anak pada usia muda. Nah, di antara informasi tersebut bakal Nabi sampaikan untuk sahabat Multatuli, so keep stay di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
1: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
1: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
8: Iya. Padahal mah, nanti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan

0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

Selamat pagi hari ini. Masih barengan Wista Berani di Multatuli Pagi sampai dengan selesai nanti ya. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli yang sekarang dalam perjalanan menyelesaikan tugas kantor, yang emang harus keluar daerah. Hati-hati di jalan ya, dalam bawa kendaraan. Atau juga buat kamu yang sekarang menikmati Multatuli FM lewat aplikasi, atau juga mungkin lewat radio yang ada di kendaraan, tetap fokus ya dalam bawa kendaraannya. Sahabat Multatuli, Wakil Bupati Lebak paparkan keterbukaan informasi publik Lebak 2026. Jadi Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah ini memaparkan capaian, tantangan, serta proyeksi pengembangan keterbukaan informasi publik atau KIP Kabupaten Lebak tahun 2026 dalam kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV KIP Provinsi Banten yang berlangsung di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten pada Rabu kemarin. Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan informasi yang lebih mudah diakses masyarakat. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui terbitnya Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2025 tentang pelayanan informasi dan dokumentasi. Regulasi tersebut menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, sederhana, dan terintegrasi melalui pelayanan satu pintu untuk mewujudkan peningkatan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak. Dan pemerintah Kabupaten Lebak telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik ya. Pemerintah Kabupaten Lebak terus melakukan berbagai inovasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan secara lebih mudah. Salah satu inovasi yang telah berjalan adalah layanan WhatsApp Lapor Lebak Ruhai yang menjadi sarana komunikasi langsung antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Kita bergeser dari antara Banten. Masyarakat Lebak diimbau tak nikahkan anak pada usia muda. Pemerintah Kabupaten Lebak mengimbau masyarakat agar tidak menikahkan anak pada usia muda karena berisiko tidak hanya kematian namun juga perceraian hingga melahirkan stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak di akibat gagal tumbuh. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Lebak, Ibu Tuti Nurasia, mengatakan saat ini kasus pernikahan anak di daerah masih tergolong tinggi yang terlihat dari angka persalinan pada remaja usia 15 hingga 19 tahun. Meski pihaknya tidak memiliki data pasti, namun indikator yang digunakan adalah Age Specific Fertility Rate atau ASFR usia 15 hingga 19 tahun. Pada 2021, angka ASFR di Lebak tercatat 33,8% dan angka itu turun menjadi 30% pada 2022. Namun naik kembali 32,2% pada 2023. Kemudian 2024 menunjukkan angka di 27,7%. Dari setiap 100 persalinan ada sekitar 27 persalinan terjadi pada usia 15 sampai 19 tahun. Jadi menurutnya penyebab tingginya pernikahan usia muda itu karena berbagai faktor antara lain masalah ekonomi, pendidikan, budaya masyarakat, dan topografi. Selain itu calon pengantin dapat diinput ke aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil atau LCMIL ya. Jadi untuk pernikahan pada usia tersebut pasangan pengantin sudah memiliki kedewasaan untuk membangun rumah tangga yang kuat dan memiliki ketahanan yang baik. Jadi calon pengantin ini bisa menginput di aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil atau LCMIL. Pasangan yang masuk aplikasi LCMIL 3 bulan sebelum menikah ini harus diberikan bimbingan, termasuk ada bimbingan perencanaan kesejahteraan reproduksi
juga bimbingan keagamaan. Dan pihaknya kini berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR, lalu juga Pendewasaan Usia Perkawinan atau PUP, serta Pembinaan Melalui Bina Keluarga Remaja atau BKR ya. Dan kita berharap masyarakat turut berperan aktif mencegah pernikahan anak demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

0: Ada yang datang-datang langsung mencah.
1: Itu di luar kendali dan prediksi, kendali. Pak.
0: Oke.
1: Di setelan pabriknya gitu.
0: Jadi setelan pabrik seperti itu ya.
1: Jadi gimana
0: tapi emang,
1: dong?
0: Emang semuanya seperti itu gitu ya?
1: Enggak tahu juga sih, Pak. Tapi kayaknya sih beda-beda ya, Pak.
0: Beda-beda ya.
1: Itu sih kayaknya tergantung kadar hormonnya yang ada di dalam diri perempuan tersebut gitu, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Jadi itu yang mengendalikan semuanya, Pak.
0: Oke lah.
1: Kita ngomongin apa sih, Pak?
0: Ngomongin tamu tadi undang.
1: Iya, tamu tadi. Pernah gak sih, terutama yang para cewek-cewek nih ya, merasakan kalau semisal lagi pramenstruation itu rasanya tuh sama-sama aja di dua, gitu ya. Kayak bapak bernapas di samping saya aja salah gitu, Pak. Itu terus apa namanya?
0: Kayak garuk kepala sendiri aja salah gitu.
1: Gitu ya kan? Mood swingnya tuh luar biasa ya. Terus belum lagi dengan segala macam gangguan-gangguan ketidaknyamanan di dalam tubuh seperti kram perut, pusing, pokoknya. Jadi perempuan itu luar biasa memang, Pak.
0: Luar biasa ya. Tapi mungkin ya di antara sahabat Wali ada yang punya pengalaman unik ya, bisa berbagi deh. Jadi apa ya? Keingintahuan gue itu meronta sekarang gitu. Kenapa sih gitu kan ada satu momen di mana
1: Bapak juga mengalami terhadap ibu negara ya, Pak ya.
0: kenapa harus yang di orang-orang terdekat atau apapun
1: yang
0: itu salah
1: gitu. Iya,
0: kan
1: iya.
0: Kasihan gitu
1: sih. Betul. Terus gini, Pak, iya itu kita juga apa ya sebagai perempuan tidak ingin hal tersebut terjadi.
0: Iya, pasti.
1: Tapi itu
0: pasti.
1: Di luar kendali, Pak, benar deh. Beneran ya.
0: Di luar kendali.
1: Tapi satu perlu diketahui ya, jadi penyebab emosi tidak stabil ketika menjelang menstruasi itu adalah karena perubahan hormon tadi yang saya bilang
0: okay.
1: Jadi si kadar estrogen dan progesteron ini naik turun dengan cepat gitu sebelum haid, makanya itu dia yang menyebabkan mood swingnya perempuan ketika mau mens tuh aduh luar biasa deh gitu. Terus kadar serotoninnya juga turun, jadi zat kimia di otak yang mengatur rasa tenang, tidur, happy ini jadi berkurang, Pak. Makanya segala sesuatu ini salah. Ya, belum lagi burn out alias kelelahan fisik ya, apalagi yang bekerja terus juga sebagai ibu rumah tangga, udah kebayang banget deh. Nah, jadi makanya untuk mengatasi emosinya sih katanya yang pertama istirahat cukup. Sekarang ada perang dunia terus sama toddler saya, Pak.
0: Sekarang gue mau tanya, kalau keadaan kayak gitu kenapa lo kantor gitu? Entar gue yang kena imbas ini.
1: Enggak apa-apa. Daripada di rumah gitu kan, perang dunia terus sama toddler, kasihan juga gitu anak itu. Terus katanya sih olahraga ringan.
0: Oke.
1: Makan yang sehat boleh. Terus me time deh katanya gitu.
0: Gitu ya. Jadi ya mungkin ya bisa digarisbawahi ya, lebih banyak beristirahat lah gitu kan ya.
1: Betul.
0: Jadi dibuat benar-benar serileks mungkin yang namanya itu, Pak. Memanjakan diri beneran ya.
1: Betul, Pak.
0: Tapi takutnya begini.
1: Kenapa tuh?
0: Ketika pasangan kita maksud hati memanjakan pasangan gitu kan, malah salah tanggap nanti. Kena lagi.
1: Terbesar.
0: Aduh. Ya. Oh ya, kemarin sempat lihat di aplikasi TikTok ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada informasi yang katanya tanggal 2 sampai dengan tanggal berapa, itu tanggal 4 atau tanggal berapa, itu sebagian jalan ditutup. Ada penutupan jalan.
1: Betul,
0: ya,
1: Pak, betul,
0: gitu.
1: Pak.
0: Jadi dari sekarang antisipasi untuk sahabat Mutatuli yang mungkin punya janji bisnis gitu kan. Mau ketemuan di tanggal-tanggal sekian yang melewati atau melingkupi jalan-jalan yang bakal ditutup itu, lebih baik di reschedule dari sekarang ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai nanti udah terlanjur, akhirnya orangnya nunggu lama, kita gak bisa tembus, gak bisa lewat. Kan nyebelin banget, senggol bacok.
1: Betul ya. Aduh. Jadi itu dia tahu, karena memang lagi mau ada acara acara itu ya Pak, apa Rangkas Bitung?
0: Iya, Run 5K.
1: Iya, itu ya. Jadi untuk sahabat Mudatuli di reschedule deh kalau ada acara jam-jam segitu, ataupun bisa cari alternatif lain. Ya, jalan pasti muter berarti Pak.
0: Pasti juga. Muter pasti itu kan. Ya, gue yang bingung nih. Ntar gue tugas gimana?
1: Iya, Pak, apa ya, Pak? Ya udah, Pak. Berarti
0: oh, oh, oh my god. Oh my god. Mending kalau misalnya enggak ditutup juga ya dari situ. Coba kalau misalnya ditutupnya dari apa namanya? Dari Yaswati sana. Hah.
1: Kita udah dapat sih Pak infonya dari mana sampai kemana penutupnya
0: jalannya? Ya, ada mungkin rutenya ya seperti yang kemarin aja kali ya. Mungkin ya, tidak jauh dari rute yang di tahun-tahun sebelumnya gitu. Coba deh dicek di Dispora, coba ada enggak? Biasanya suka ada tuh Dispora tuh. Tapi kita sambil nunggu untuk rute nanti di tanggal 2 ya sahabat Mudatuli. Ini ada informasi bahwa katanya Lebak meraih PGM Award berkat komitmen pendidikan madrasah nih. Jadi buat Lebak, Muhammad Hasbiya Siddiqui Jayabaya ini menerima penghargaan PGM Award 2006 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmennya dalam memajukan pendidikan madrasah di Kabupaten Lebak. Dan penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan hari lahir atau Harlah ke-18 Perkumpulan Guru Madrasah atau PGM Indonesia yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor pada Rabu kemarin.
1: Oke, jadi gitu. Itu ya sahabat ya, kita kembali mendapatkan informasi yang membanggakan.
0: Ya. Jadi dapat piagam ya. Wah, keren sih. Lalu juga ada suka kebiasaan kayak gini nih. Suka ngilang.
1: Ada apa, Pak?
0: Sebentar, Bu. Lagi dicari lagi. Bisa enggak sih kalau misalkan ketika kita udah dapet itu dia supaya enggak hilang gitu,
1: disimpan, bisa? Pak, disimpan. Bisa.
0: Tapi maksudnya kan ini kan dalam satu kali take gitu kalau misalkan kita syuting gitu maksudnya.
1: Disimpan. Allahu
0: akbar. Aduh. Oke, ini ada info mengenai kita beralih dulu ya. Ada 5 bupati di Jawa Tengah yang kena OTT KPK.
1: Waduh.
0: Nah, ini Jawa Tengah kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kepala daerah di berbagai kabupaten pernah terjerat operasi tangkap tangan.
1: Bukannya kemarin sebelum peserta pelantikan sih mereka mendapat lasar militer juga kan, Pak?
0: Oh iya.
1: Iya kan? Yang apa itu namanya? Untuk kepala daerah yang pada ke Malang itu loh, Pak. Gubernur atau bupati sih, Pak? Bupati deh, Pak.
0: Bupati ya.
1: Bupati. Ya. Tapi kenapa itu tidak menerap ilmunya untuk gimana itu? Itu kan pasti ada ya gitu pendidikan itu.
0: Iya, pasti ada gitu kan. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Daftar 5 bupati di Jawa Tengah yang menjadi sorotan karena pernah terjerat operasi penindakan KPK pada 2026. Ada Anom Widiantoro, Bupati Pemalang. Ada Fadia Arafik, Bupati Pekalongan. Samsul Aulia Rahman, Bupati Cilacap. Etik Suryani, Bupati Sukoharjo. Dan Sudewo, Bupati Pati.
1: Okay.
0: Wah, ini 5 yang langsung kena OTT.
1: Wah. Dan sudah terbukti atau masih menjadi?
0: Kalau udah OTT seperti sudah terbukti.
1: Sudah terbukti ya.
0: Karena operasi tangkap tangan itu. Jadi ya sedang bertransaksi. Nah lo kena gitu.
1: Aduh, jangan deh ya.
0: Jangan coba-coba lah.
1: Ya. Yang lain-lain jangan deh, udah dong, udahan. Apa namanya? Menjadi pemimpin tuh yang amanah lah.
0: Nah, ya. Gitu. Kita berharaplah sama-sama semuanya menjadi pemimpin yang amanah gitu. Ada informasi dari kesehatan. Aturan baru Kemenkes untuk tingkat kesembuhan pasien ini jadi penentu akreditasi rumah sakit.
1: Waduh. Wah.
0: Ini berat.
1: Terus kalau misalnya waduh berat sekali.
0: Kalau misalnya pasiennya nggak sembuh-sembuh gimana?
1: Iya Pak.
0: Waduh.
1: Tapi bagus juga sih.
0: Iya.
1: Jadi
0: memicu ya.
1: Gitu.
0: Nah, apa? Jadi Kementerian Kesehatan Kemenkes ini mulai menerapkan sistem akreditasi rumah sakit berbasis clinical outcome, yaitu penilaian yang berfokus pada hasil pelayanan medis seperti tingkat kesembuhan dan keselamatan pasien. Nah, melalui kebijakan ini, akreditasi tidak lagi hanya mengandalkan evaluasi administrasi setiap 5 tahun, tetapi dapat dievaluasi secara berkelanjutan berdasarkan kualitas layanan yang benar-benar diterima pasien. Tapi di sisi lain, pemerintah juga memperluas efisiensi pengadaan obat dan bahan medis habis pakai atau BMHP melalui platform Satu Sehat serta mempercepat pencairan klaim BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun pada Agustus 2026 untuk menjaga arus kas rumah sakit. Nah, langkah ini diharapkan mampu menekan biaya kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan, dan memperkuat keselamatan pasien di seluruh rumah sakit Indonesia. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan rumah sakit daerah di kita juga ya, bisa masuk gitu kan untuk apa
1: akreditasinya.
0: Akreditasi. Oh, sangat. Iya, ketika iya. Akreditasinya jeblok, siapa yang
1: iya, terus isunya masyarakat nanti meningkat gitu ya.
0: Itu ya.
1: Jadi memang harus dioptimalkan. Waduh, tapi berat juga sih, Pak.
0: Sangat. Ketika pasien sembuh, ya kita dapat ya penilaian. Iya. Nah, ketika pasien nggak sembuh malah lewat, nah itu lain cerita tuh.
1: Jadi PR nih.
0: Jadi PR juga, ya PR bersama lah gitu ya.
1: Oke.
0: Pelan atau cepat?
1: Apa tuh?
0: Ketika kita mengikuti run 5K.
1: Gimana ya, Pak?
0: Tapi kayaknya. Berapapun kecepatan kita sama aja ya. Kita sama-sama finish 5 km. Benar gak sih?
1: 5 km kan dari mana ke mana sih, Pak? Kira-kira, Pak?
0: Kita belum dapat.
1: Ya beneran serius, 5 km dari mana ke mana sih kira-kira?
0: Kayaknya dari jarak ya. Dari sini ke Mandala kali ya. Ada enggak sih?
1: Enggak tahu. Enggak tahu gimana sih? Kok malah nanya Bali?
0: Karena apa? Karena gua itu kan bukan apa pengukur jalan.
1: Aduh, ya. Hanya 5 kilo. Jauh sih ya, Pak ya.
0: Lumayan jauh lah.
1: Capek ya, Pak?
0: Belum pernah ikut. gimana mau tahu capek enggaknya? Tapi ya itu tadi ya, mau pelan atau cepat 5 km ya berapapun kecepatannya itu sama aja, kita sama-sama finish 5
1: betul.
0: Km gitu.
1: Tinggal menghitung hari ternyata
0: iya,
1: ya, Pak.
0: Iya,
1: menghitung
0: hari.
1: Lagi.
0: Tiga. Tanggal berapa sih?
1: Tanggal 2
0: kan. Sekarang 30.
1: Ya, bukannya malah 2 hari ya?
0: Sekarang 30. Besok 31, 1, 2, 3. 3 ah.
1: Kayaknya 2 hari deh, Pak. 1 dan 2 Agustus gitu atau gimana gitu. Saya
0: Jadi mulai pembukaannya.
1: Iya, betul. 1 sampai 2 Agustus,
0: oh,
1: Pak.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. 1 dan 2 Agustus berarti tinggal 2 hari lagi.
0: 2 hari. Ya. Karena emang openingnya di tanggal 1 ya berarti ya. Opening tanggal 1. Terus untuk puncaknya tanggal 2 begitu kali ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Terus sama Kultatul ini enggak sih apa namanya? Sudah pada registrasi kah? Daftar ya kalau
0: daftar
1: yang
0: ya?
1: Belum daftar karena ini acaranya setahun sekali loh.
0: Ah, siapa tahu jodoh
1: iya,
0: gitu kan.
1: Terus hadiahnya juga wow, luar biasa banyak ya.
0: Banyak
1: dan
0: banget tadi.
1: Sponsorship-nya juga keren-keren pokoknya. Nanti acaranya juga bakalan meriah, Pak. Banyak apa namanya gestar-gestar yang luar biasa lah.
0: Dapat bocoran nggak?
1: Siapa?
0: Gestarnya?
1: Lokal sih, Pak.
0: Oh, lokal.
1: Oke. Okay, tapi okay.
0: Keren lah.
1: Jadi total hadiahnya aja 125 juta, Pak.
0: 125 juta?
1: Iya, betul.
0: Wah, bentar. Itu gajian berapa tahun ya?
1: Betul, Pak. 125 juta total hadiah ya?
0: Oh, total hadiah.
1: Rugi dong, ya Allah.
0: Ih, ngomongin rugi dia.
1: Mama
0: langsung mama rugi dulu. Bener emang ya.
1: Aduh. Maksudnya kalau misalnya nih kisaran segitu mah, waduh, internasional itu. Betul.
0: Sulit ya kalau ngomong sama emak-emak, manajemen keuangannya benar-benar teliti banget dia. Ampun deh.
1: Ya nanti gitu ya, sama satu ya untuk rangkaian acaranya sendiri nanti dimulai di tanggal 1
0: ya.
1: Sampai dengan tanggal
0: 2. Ya, pokoknya ikuti, yang belum regis silakan regis langsung ke mana, ke Dispora ya, sana ya. Ya, ke Dispora kamu tinggal ikuti.
1: Ini ada dua ya, Pak. Untuk hari Sabtu itu mulainya sore, Pak.
0: Hari Sabtu mulai sore.
1: Iya.
0: Oke.
1: Di pukul 15.30 sampai dengan selesai. Nah, untuk hari Minggunya baru, Pak, dari pukul 5.30 pagi sampai dengan selesai.
0: Oke. Jadi misalnya di tanggal satunya itu pembukaan untuk acaranya.
1: Pembukaan acara dan untuk yang kategori anak-anak, Pak.
0: Oh, siap. Oke, itu kategori anak-anaknya berarti di hari Sabtu di tanggal 1 ya. Nah, untuk kategori umum dewasa itu di tanggal 2-nya gitu.
1: Iya, betul. Yes. Kalau untuk anak-anak cuman 200 meter, Pak. Dari sini ke museum, Pak.
0: Oh, emang udah diukur, Bu?
1: Kurang lebih, Pak, ya. 200 meter untuk anak-anak, ya.
0: 200 meter, ya. Tapi tetap, Pak, walaupun 200 meter, ya, menurut dewa orang dewasa, dekat lah. Tetap harus ada pendampingan orang tua.
1: Tapi
0: juga, ya.
1: Kaki anak-anak kecil itu kan jauh, gitu.
0: Lumayan, gitu. Ya, tetap harus dipantau ya, harus dipantau untuk anak-anak, untuk orang tuanya juga yang harus memantau si buah hatinya. Toddler ikut nggak?

0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
3: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
2: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sein ya.
3: Pinter anak Ayah.
1: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuahkan hasil yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, sehingga menambah kenikmatan hidup secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa pola pikir mengenai diri sendiri dapat memberikan efek yang kuat pada hidup kita. Jika memandang diri sendiri secara negatif, akan memberikan pengaruh yang negatif juga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Rasa bersyukur. Rasa bersyukur berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan mental, dan rasa bahagia. Bersyukur dengan kondisi dan hal yang kita dapatkan sekarang membuat kita bisa lebih tenang dan menikmati hidup. Atau sesekali mencoba untuk melepaskan emosi negatif dari pengalaman masa lalu yang membebani diri kita sendiri. Memberikan perhatian kecil kepada diri sendiri, seperti perawatan tubuh, dapat membantu kita kembali fokus.

0: Tayang senja, kita usahakan lagi. Ini lagu-lagu yang pantang menyerah ya. Kalaupun emang gak bisa hari ini, ya minggu depan. Gak bisa minggu depan, bulan depan. Gak bisa bulan depan, tahun depan. Kalau misalkan gak bisa juga, terus balik lagi. Diusahakan kembali gitu. Kenapa?
1: Kenapa, Pak?
0: Mulai deh nih. Mulai nih. Mudah-mudahan sih gak kena juga gitu. Mudah-mudahan.
1: Enggak ya.
0: Ngeri-ngeri sedap tau gak kalau misalkan satu ruangan kalau enggak lagi deket sama perempuan yang lagi dapat tamu gitu. Jujur-jujuran aja gue mah. Serius.
1: Ini Pak, ada informasi biasa Pak.
0: Pemadaman. Oke. Ya, informasi pemadaman jaringan ya, untuk sahabat Mbak Tuli. Disimak.
1: Baik-baik. Enggak ada pengulangan. Dari di pukul 10 sampai dengan pukul 16 untuk barangkas itu pemadaman jaringan itu ada di lokasinya di Palayangan, Pak.
0: Okay.
1: Palayangan, Kandang Sapi, Mekarjaya, Intanjaya dan sekitarnya ya. Untuk di Labuan di Kecamatan Cimanggu dan untuk ULP Pandeglang ada di Kelurahan Gunung Datar dan Kelurahan Batu Bantar. Dan untuk ULP Malingping itu Kecamatan Cihara sebagian dan Desa Cibobos ya. Semuanya dari pukul 10 sampai dengan pukul 16 paling lama ya.
0: Dari pukul 10 sampai dengan pukul 16. Kita mau tanya lah ntar ke PLN kenapa kenapa pemadamannya itu di jam-jam segitu gitu.
1: Terus bapak maunya di jam berapa? Malam hari juga. Aduh, ya suka-suka ya PLN dong. Gimana sih?
0: Oh iya sih, mereka yang punya jaringan. Setelah ya. Terus, ini sahabat Madli, mungkin untuk kamu yang biasa main WhatsApp di web, ini ada informasi nih, informasi menarik. Yang akhirnya WhatsApp web sekarang bisa dipakai telepon dan video call.
1: Oh iya, pantesan kemarin pas buka WhatsApp web, ketika ada yang menelpon di WhatsApp webnya juga muncul.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi berarti bisa langsung menerima gitu kan?
1: Bisa.

0: Oh, bisa, oke. Jadi selama bertahun-tahun pengguna WhatsApp ini hanya bisa melakukan panggilan suara atau video lewat aplikasi desktop atau mobile. Kini dua fitur tersebut hadir di WhatsApp Web setelah diminta pengguna sejak lama.
1: Kenapa nggak dari dulu sih WhatsApp?
0: Karena mungkin baru dapat formulanya. Jadi kan. Jadi setelah fitur ini hadir, pengguna WhatsApp bisa melakukan panggilan telepon atau video call langsung lewat browser di PC ya, tanpa harus mengunduh aplikasi untuk desktop. Dan WhatsApp Web ini mendukung panggilan pribadi maupun grup dan tidak ada batas waktu. Panggilan di WhatsApp Web dilindungi enkripsi end-to-end sama seperti komunikasi lainnya di WhatsApp ya. Jadi selain dukungan panggilan suara dan video untuk web, WhatsApp juga mengumumkan sejumlah fitur baru untuk meningkatkan pengalaman menelpon di WhatsApp, seperti bisa memindahkan panggilan grup yang aktif dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Wih, keren nih kalau begini. Aduh, pertanyaan lagi deh. Kan barusan tadi tanyain, kenapa nggak dari dulu? Ya, ada kemajuan lah ya, ada kemajuan gitu kan.
1: Memudahkan juga, jadi ya, ketika yang sedang memakai WhatsApp Web, ketika mau nelfon ataupun ditelepon, ya tidak harus mencari perangkat handphonenya gitu,
0: nah,
1: ya kan.
0: Itu yang bikin ribet itu, gitu. Yang bikin ribet, harus nyari handphonenya dulu, harus log out dulu, kan wah. Repot gitu
1: ya.
0: Seperti itu ya.
1: Oke lah kalau begitu. Ada lagi Pak?
0: Informasinya? Sebentar. Mudah-mudahan sih. Ini dia. Ini nih informasi dari Kabupaten Lebak. Pemkab Lebak yang gencarkan sosialisasi pencegahan TPPO dan TPPM.
1: Apa tuh?
0: Jadi TPPO itu adalah mengoptimalkan sosialisasi pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang ya, dan tindak pidana perdagangan manusia kepada masyarakat gitu ya. Jadi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Lebak, Ruli Herulianto, mengatakan pemerintah daerah memiliki komitmen pencegahan kasus TPPO dan TPPM melalui peraturan bupati tahun 2015 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Jadi selama ini pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke desa-desa agar tidak ada warga Lebak menjadi korban TPPO ataupun TPPM ya. Selain itu juga pihaknya menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi perangkat daerah yang terkait, termasuk relawan migran dan perusahaan tenaga kerja ke luar negeri gitu.
1: Oke, jadi supaya tidak ada praktek-praktek seperti itu ya.
0: Seperti yang lagi viral di Thailand tuh, lagi banyak katanya ya. Jadi emang sejak Januari hingga awal Juli kemarin, awal Juli ini ya, itu belum ditemukan kasus TPPO dan TPPM bagi pekerja migran di luar negeri yang berasal dari daerah kita gitu. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai ada gitu kan. Jangan sampai ada, karena ya ngeri juga kalau misalnya kita mengikuti medsos, media sosial yang ada
1: yang begitu, ngeri ya Pak ya.
0: Ngeri. Enggak dilihat ya lewat gitu kan. Mau gimana coba? Mau dilihat ya karena pengen tahu.
1: Betul. Dari Kabupaten Lebak juga nih Pak. Apa namanya sampai dengan Juni, dari Januari ya, sampai dengan Juni 2026 ini di Kabupaten Lebak Bingkes menemukan ada 60 kasus positif HIV Pak. Bertambah berarti ya.
0: Bertambah ya.
1: Oke, ini harus disosialisasikan ya, ini berbahaya.
0: Sangat. Ya. Karena sampai sekarang kan belum ada tuh, belum ketemu obatnya gitu.
1: Ya, ini mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga pelajar tentang pentingnya menjaga kesehatan dan budaya hidup yang bersih dan sehat ya. Menindaklanjuti itu dia kasus positif HIV ditemukan sebanyak 60 kasus di Kabupaten Lebak gitu ya. Selain itu juga penting memeriksakan kesehatan secara rutin ya, serta menjauhi narkoba dan juga seks bebas sebagai pemicu penyebaran HIV.
0: Jadi harus benar-benar bisa menjaga ya, benar-benar bisa menjaga, jangan sampai bertambah lagi. Terus juga ada ini informasi yang gimana ya? Kenapa? Mau disampaikan ngeri-ngeri sedap
1: nggak? Gak usah. Langsung aja, gak usah.
0: Lewat aja ya. Ya udah. Aduh.
1: Macam-macam, Pak.
0: Oh iya, siap Bu, siap. Siap Bu, siap.
1: Aduh
0: siap.
1: Ya. Ampun deh.
0: Nah, ini sahabat Mula Teli, Camat Cibadak melaksanakan kegiatan sertifikasi pembangunan jalan lingkungan di Desa Tambak Baya pada Rabu kemarin ya, dan kegiatan tersebut ini didampingi oleh perangkat desa, kasih LEX Bank, Kawur Keuangan Desa, dan juga pendamping desa. Wah, ini lagi berbenah sepertinya ya. Oke, lagi berbenah. Dan mungkin di antara yang lainnya juga, desa-desa yang lain juga mungkin ada yang sedang berbenah juga. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan sih ya. Dan juga ternyata memang bukan di Kabupaten Lebak aja ya.
1: Tapi hampir, di daerah-daerah lain juga sama.
0: Di daerah lain juga sama gitu. Okay. Dia sedang berbenah. Oh iya, di daerah asal lu Bu, waktu kemarin atau waktu sore atau waktu malam ada hujan gak?
1: Kayaknya
0: Bobo cantik deh.
1: Kayaknya
0: kelamaan mikirnya.
1: Hujan ya Pak? Iya deh Pak.
0: Hujan ya?
1: Ada.
0: Nah, tapi yang lebih yang mereka lebih banyak menikmati itu di daerah Cipanas sana loh.
1: Kenapa? Jadi intensitasnya
0: lumayan lama gitu, lumayan lama gitu. Kalau untuk di daerah Rangkas Bitung sendiri ya di beberapa tempat memang hujan, tapi ya gitu, hanya lewat, hanya membasahi aspal dan tanah yang sudah gersang gitu.
1: Tapi Anda Pak, apakah Anda juga pecinta aroma tanah ketika disirami hujan untuk pertama kali Pak?
0: Iya. Jadi ada apa ya, ada aroma yang benar-benar alamiah gitu.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misalnya udah gersang, nah kita jalan sengaja nih ke area persawahan terus hujan gitu.
1: Iya betul.
0: Wah, itu wangi lumpur sawahnya itu, kayaknya kalau di kota nggak bakal pernah ketemu gitu.
1: Apa sih nama? Petrichor Pak namanya.
0: Oh gitu ya.
1: Bau okay. Tanah yang saat hujan turun di tanah kering itu namanya petrichor ya.
0: Oh petrichor.
1: Kenapa sih kok bisa gitu? Ini karena ada katanya senyawa kimia alami yang dihasilkan oleh bakteri di dalam tanah gitu.
0: Okay.
1: Terus ada dari apa namanya ya, tumbuh-tumbuhan yang di dalam tanah itu juga mengeluarkan semacam minyak yang terserap oleh tanah dan batuan saat cuaca panas, lalu percampuran juga antara reaksi air hujan. Nah, semuanya itu bercampurlah sehingga menyebabkan aroma petrichor gitu.
0: Gitu ya. Jadi jangan heran ya kalau misalkan tiba-tiba menghirup udara yang memang ketika tanahnya itu tersiram air hujan, terus kok baunya begini ya? Bau apa wangi sih di sebuah jalan seperti itu?
1: Kalau untuk yang suka mungkin wangi ya.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu,
1: kalau
0: ya,
1: untuk yang tidak suka bau dong.
0: Oke. Dari lu sering ngomelin pasangan ya?
1: Ngomelin gimana dulu nih?
0: Iya, yang ngomelin aja gitu.
1: Iya,
0: tetep lah. Entah itu yang memang disengaja sama pasangan lu karena pengen diomelin gitu.
1: Kok?
0: Karena ini sebuah studi ya. Ini gue ambil dari Proaktif ya, Proaktif. Sebuah studi mengatakan bahwa 78% pria itu justru senang pas diomelin pasangan. Dianggapnya jadi bentuk perhatian.
1: Masa sih?
0: Iya. Iya.
1: Ada sekali.
0: Makanya gue tanya, lu sesering apa?
1: Biasa aja sih Pak.
0: Oh biasa aja.
1: Sering banget gitu.
0: Oh oke.
1: Soalnya gimana ya, saya mah saya tuh termasuk orang yang ketika sebal atau ketika
0: sebal itu kan pedes.
1: Sambal. Itu malah silent treatment Pak.
0: Nah yang paling bahaya nih kayak gini nih yang yeah. Silent treatment
1: diem gitu, nggak tahu ya, memang seperti itu aja gitu. Untuk pertama untuk menghindari konflik yang lebih besar
0: betul,
1: gitu. Jadi makanya
0: kalau
1: ketika kesal atau gimana jadi mending diem deh gitu, nggak mau banyak omong
0: gitu. Nanti juga reda sendiri gitu ya
1: gitu,
0: sama berarti kayak gue kalau itu kayak gitu, jadi mendingan ya udahlah mendingan diam gitu, kalau nggak ditinggalin gitu. Nanti kalau misalnya udah reda kasih air terus minum bobo.
1: Ya begitulah kurang lebih ya siklusnya bapak-bapak ibu-ibu.
0: Okay. Jadi sebuah penelitian di tahun 2024 oleh Relationship Insight Asia ini menemukan bahwa 78% pria mengatakan bahwa mereka merasa bahagia atau bahkan lega ketika pasangan mereka mengutuk mereka. Bagi banyak jawaban dipandang sebagai tanda kepedulian, khawatir, dan kejujuran dalam hubungan katanya gitu. Nah fenomena ini telah dikaitkan dengan istilah sindrom sensasi domestik yang merupakan pada kondisi di mana penghinaan pasangan membuat seseorang merasa dirawat sambil juga memotivasi mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah jadi dengan kata lain ya, setiap hubungan berbeda. Komunikasi yang sehat, rasa hormat saling dan pemahaman tetap menjadi bahan utama untuk menjaga hubungan yang kuat dan harmonis.
1: Oke.
0: Gimana pendapat ibu?
1: Aneh ya.
0: Jelas mungkin ya sebagian orang aneh ya. Dan gue sendiri juga ya aneh.
1: Aneh
0: gitu.
1: Ya, aneh. Ya,
0: kenapa? Kenapa ada sebuah penelitian sampai ke situ gitu?
1: Mungkin kalau diomelinya ngomel-ngomel gemes gitu mungkin iya disukai ya, tapi kalau ngomel-ngomelnya nyerocos kayak petasan banget saya rasa tidak akan disukai juga pak gitu. Bedakan ya, bedakan ya, ya, tolong ya, ya, ya.
0: Cuma emang ini tidak di apa ya, tidak digamblangkan secara spesifik banget gitu pak.
1: Iya kalau iya kalau kita apa namanya ngomel-ngomelnya atau ininya gemes-gemes manja gitu mungkin suka ya, tapi kalau apalagi siang hari gitu kan kayaknya enggak deh.
0: Aduh ditambah lagi ada tamu gitu kan.
1: Iya betul.
0: Aduh. Selain tamu yang alamiah, tamu yang mohon maaf bu cicilan hari
1: ini. Aduh, tidak bisa dikondisikan itu ya.
0: Itu langsung kayaknya ikut kena semprot juga.
1: Tadi kan ngomongin soal OTT. Nah, ini ada hubungannya nih sama OTT-OTT-an. Kalau misal udah ngomongin OTT, berarti kan tidak jauh dan tidak kurang akan berhubungan dengan korupsi ya pak ya.
0: Iya.
1: Nah Majelis Ulama Indonesia mengusulkan penerapan hukuman mati pak bagi koruptor.
0: Nah setuju nggak?
1: No comment. Bagi koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam skala tertentu hingga membahayakan eksistensi negara pak. Nah usulan tersebut nantinya akan dibahas dalam Kongres Umat Islam ke-8 dan diharapkan menjadi rekomendasi resmi kepada pemerintah. Karena MUI menilai kondisi korupsi di Indonesia ini semakin mengkhawatirkan ya. Dan MUI juga mengingatkan bahwa fatwa yang membolehkan penerapan hukuman mati bagi koruptor telah ditetapkan sejak Musyawarah Nasional MUI 2005. Namun sampai saat ini belum memiliki kekuatan hukum gitu, sehingga belum dapat diterapkan secara otomatis. Waduh, ini kabar yang bikin para koruptor ketar-ketir ya.
0: Oh yakin?
1: Ya.
0: Gundah gulana.
1: Betul.
0: Tapi kita harus balik lagi. Undang-undang yang mengenai
1: perampasan aset ya. Juga belum disahkan, apalagi ini.
0: Bukan ya, belum disahkan, ditolak malahan.
1: Nah itu dia.
0: Ditolak. Ya. Apa kabar?
1: Ya, kok ditolak sih?
0: Mancing-mancing.
1: Tapi ngomongin soal hukuman mati bagi koruptor, itu di negara-negara lain
0: sudah diterapkan itu.
1: Sudah diterapkan.
0: Itu salah satunya di daerah Cina sana. Cina apa Jepang ya?
1: Daerah,
0: di negara maksudnya. Suwe.
1: Aduh, daerah ya.
0: Aduh, kayak tetanggaan Rangkas Bitung sama Pandeglang gitu ya. Daerah.
1: Nih Pak, ada 10 negara Pak yang sudah memiliki aturan hukum mati bagi koruptor ya. Cina, betul.
0: Cina, ya,
1: ini sudah diterapkan dan ini menjadi tiga besar negara dengan jumlah eksekusi pidana hukuman mati terbanyak pada tahun 2015 begitu. Terus ada juga Korea Utara, Pak.
0: Korea Utara. Wow. Enggak lihat apa pemimpinnya sangar, guys.
1: Iya, betul. Korea Utara, lalu Irak, Pak.
0: Irak, oke. Okay.
1: Iran? Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar. Pak, itu
0: tetangga kita,
1: itu
0: kan?
1: Tetangga semua, Pak.
0: Ah, keren tuh, keren.
1: Ya, betul. Negara tetangga udah ini ya Pak ya, udah lebih tegas
0: berani
1: gitu,
0: ya, berani ngambil keputusan gitu.
1: Berani mengambil keputusan. Terus setelah Myanmar ada Maroko.
0: Ada Maroko.
1: Ya, itu Pak.
0: Terus kita kapan?
1: Aduh, Bapak tanya deh sama

0: warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
0: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Crew Hype. Mulai harimu dengan semangat.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
7: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
6: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
7: Pinter anak Ayah.
5: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.5 cerdas informatif dan selalu masuk di jam terakhirnya di Multa Tele pagi barengan kita berdua. Enggak kerasa.
1: Enggak kerasa ya. Pak, tadi kan sempat ngebahas soal TPP. Oh iya, Pak ya. Nah, ini ada informasi, Pak, bahwa kemarin-kemarin kan juga sempat apa itu namanya mencuat informasi mengenai warga negara Indonesia yang dijadikan operator judo di Kamboja ya Pak ya.
0: Iya.
1: Ternyata Pak, tahu gak sih Pak koordinatornya siapa?
0: Siapa?
1: Koordinatornya seorang perempuan Pak.
0: Oh my. Serius?
1: Serius Pak, masih muda pula Pak. Nah, Polri mengungkap sosok Leni Agustia ini menjadi buronan internasional berstatus Interpol Red Notice dalam kasus TPPO pekerja migran ilegal ke Kamboja.
0: Orang Indonesia.
1: Nah, ternyata Leni Agustia ini betul warga negara Indonesia yang merupakan perekrut pekerja migran ilegal yang dipekerjakan sebagai admin judo di Kamboja, Pak.

0: Ini berdasarkan hasil investigasi mendalam ya Pak ya. Ini Lenny ini bertindak selaku koordinator utama Pak. Wah. Yang merekrut para korban melalui grup WhatsApp. Wah, luar biasa. Ini keren. Aduh.
1: Ya, ya keren ya seorang perempuan gitu kan bisa mengendalikan sekian banyak gitu kan.
0: Mudahnya juga grup WhatsApp Pak, apalagi itu.
1: Luar
0: ya.
1: Biasa kan.
0: Melalui dan grup WhatsApp bernama Holy Yay katanya Pak.
1: Dan tidak terdeteksi ya.
0: Iya betul.
1: Luar biasa, benar.
0: Dan tersangka secara sistematis mengatur seluruh dokumen perjalanan dan melatih korban untuk mengelabui petugas dengan alibi palsu bahwa mereka hanya akan berlibur ke Malaysia selama 4 hari. Dengan rute perjalanan ke Malaysia Pak, ternyata di Malaysia itu diselundupkanlah nanti tiket Cambodia Airways.
1: Berarti memang, ke Malaysia itu cuma transit ya.
0: Rutenya memang ke Kuala Lumpur Pak gitu. Makanya tidak terdeteksi ya. Aduh, tapi ya sudah tertangkap ya Pak ya. Dan Brigjen Untung selaku pihak dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta sendiri dengan tertangkapnya Lenny Agustia ini, Polri menegaskan komitmen absolutnya untuk membongkar tuntas jaringan tindak pidana perdagangan orang hingga ke akar-akarnya.
1: Mudah-mudahan ya. Kalau misalnya udah seperti itu ya segera gitu kan.
0: Yang lain-lainnya juga akan tertangkap gitu.
1: Tertangkap ya.
0: Berarti Kamboja nih memang jadi tempatnya operator judi online.
1: Iya, Kamboja, Thailand. Iya.
0: Kamboja sih Pak yang paling banyak.
1: Yang banyak sama Kamboja. Pokoknya kalau misalkan mau melancong jangan dari situ deh.
0: Gitu kan? Takut dijadiin operator judi online Pak. Aduh.
1: Nanti betah lagi lihat banyak. Pindah aja sana udah, pindah negara.
0: Aduh, jangan lah ya.
1: Sahabat Mula Tuli, akses layanan kesehatan yang cepat ini masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah pelosok Kabupaten Lebak nih.
0: Iya sih Pak.
1: Nah, itu jarak yang jauh, ya, terus keterbatasan transportasi hingga kondisi medan ini kerap membuat penanganan pasien darurat terlambat dan berisiko mengancam keselamatan. Nah, menjawab persoalan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH bersama Laznas P3A Darul Quran dan pemerintah Kabupaten Lebak menyerahkan satu unit ambulan kepada Puskesmas Gunung Kencana melalui program kemaslahatan BPKH. Wah, jadi Puskesmas Gunung Kencana ini punya satu unit ambulan nih berarti sekarang ya. Nah, penyerahan ambulan ini dilakukan di halaman sekretariat daerah Kabupaten Lebak pada hari Senin. Dan bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Gunung Kencana yang selama ini menghadapi keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan gitu. Dan Bupati kita mengapresiasi sinergi BPKH dan Laznas P3A Darul Quran dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di daerahnya.
0: Oke Pak. Kemarin kita sempat membahas mengenai tapir yang akan dirica-rica ya, Pak.
1: Ada lagi.
0: Terus
1: apalagi?
0: Barusan kemarin kita membahas mengenai pembukaan lowongan kerja untuk menjadi direktur di kebun
1: safari. Di mana?
0: Apa sih Pak di
1: kebun
0: taman
1: raya Taman Safari?
0: Sama yang di Surabaya itu ya Pak.
1: Iya di Surabaya.
0: Ada lagi Pak.
1: Ada lagi apa?
0: Burung yang dilindungi di Papua Pak dijual via aplikasi Facebook.
1: Itu iya sih ya.
0: Kenapa ya Pak? Ini kayaknya orang-orang kehabisan proyek atau bagaimana gitu.
1: Dia bilang kehabisan proyek.
0: Gimana sih gitu? Ya, jadi Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua sana Pak ini mengungkap dugaan perdagangan satwa liar dilindungi yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook di Kota Jayapura, Papua Pak. Dan tim mengamankan seorang terduga pelaku berinisial MH berusia 35 tahun.
1: Masih muda dia.
0: Iya Pak, betul. Posisinya produktif loh MH.
1: Kenapa juga?
0: Maksud menyita barang bukti berupa 7 ekor burung.
1: 7

0: Allah, bukan satu, wey.
1: Yang diduga akan diperjualbelikan, Pak. Duh, tolong dong, ya.
0: Untung langsung ke detek ya itu ya. Maksudnya langsung tertangkap lah gitu.
1: Betul. Karena termasuk. Nah, burung yang dilindungi ini, Pak, yang diamankan terdiri atas 5 ekor kasturi kepala hitam, Pak. Terus 1 ekor nuri bayan,
0: okay,
1: dan 1 ekor kakatua koki, Pak.
0: Oh.
1: Pak, itu ih.
0: Itu harga satunya udah kelihatan itu, tuh,
1: iya,
0: udah kelihatan gitu. Dan gue bilang si bocah aja kali ya. Nah, dia kenapa gitu loh? Kenapa dia aduh.
1: Apa saya bilang? Bocah nih kurang proyek, Pak. Makanya antum yang punya proyek baru kan.
0: Tapi kalau gue pribadi ya, kalau memang daripada dijual kayak gitu, mendingan dipelihara gitu kan.
1: Tapi jangan juga, Pak.
0: Iya.
1: Kita setelah dilindungi.
0: Kalau gitu kan, kalau emang bukan termasuk pada satwa yang dilindungi gitu kan. Ya, kalau
1: dipelihara sendiri.
0: Gitu maksudnya, daripada dijual belum tentu kan sehat. Malah ntar kalau meninggoy gimana? Ini dia mikirnya duit doang sih.
1: Aduh, kasihan ya, Pak. Padahal kan kita sudah apa ya namanya? Kita kan lagi dalam konservasi lingkungan ya, yeah, Pak ya, gitu. Gencar-gencarkan nih melestarikan lingkungan gitu kan, flora fauna juga, dan apalagi ini burung-burung, termasuk burung-burung langka yang
0: burung
1: dilindungi
0: langka
1: gitu.
0: Terus burung-burung ciri khas kan dari Indonesia juga kan,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, Papua.
0: Di bagian timur sana.
1: Janganlah. Sama satu nih, kalau menemukan hewan-hewan satwa yang dilindungi seperti ini,
0: janganlah.
1: Misal,
0: mendingan dikembalikan atau
1: betul,
0: mungkin diserahkan ke yang
1: pihak yang berwenang.
0: Yang berwenang gitu ya, yang berwenang. Eh, ngomong-ngomong, Kabupaten Lebak ciri khasnya apa ya? Kalau untuk hewan?
1: Kalau Kabupaten Lebak kayaknya belum deh, Pak.
0: Oh, belum ya.
1: Tapi kalau ngomongin Provinsi Banten, itu otomatis badak berjula satu, Pak.
0: Badak berjula satu. Kalau Kabupaten Lebak belum ya?
1: Belum
0: ketemu ya.
1: Oke.
0: Eh, ini ada apa? Ada sirine. Ini musim kemarau, Bu.
1: Ada
0: kita mengingatkan.
1: Waduh.
0: Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan ya, tidak betul gitu. Karena kebakaran, wah, musim kemarau hati-hati juga ya untuk sahabat Mbak Tuli. Kemarin sempat ada apa lemparan celetukan telur dulu atau ayam dulu. Itu ya,
1: kita masih membahas pertelurannya.
0: Nah, ini ya, Bu tahu nggak, di balik telur yang kita makan ternyata itu 70% industrinya. Ini hanya dikuasai dua pengusaha loh.
1: Hah, gimana?
0: 70% industrinya itu hanya dikuasai dua pengusaha.
1: Oh,
0: gila nggak tuh, ha?
1: Di monopoli dong ya.
0: Wah, ini nih. Jadi telur yang kita makan itu duitnya ngalir kemana? Ngalir ke siapa gitu ya? Nah, pastinya setiap hari ini masyarakat Indonesia mengkonsumsi jutaan butir telur ya. Di balik itu ada industri bernilai sekitar 554 triliun per tahun. Bukan.
1: Apa?
0: Kertas. Ini yang menjadi salah satu sektor pangan terbesar di Indonesia. Ya, dan yang mewujudkannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menyebut sekitar 70% perputaran uang industri ayam dan telur nasional dikuasai hanya oleh dua pengusaha. Jadi enggak kemana-mana tuh uangnya. Di situ aja kedua orang itu.
1: Siapa, nah, Pak, di baliknya? Disebutkan tidak?
0: Disebutkan di sini, okay. PT-nya disebutkan. Yang pertama itu skala terbesarnya itu PT Sarun Pokfan. Pokfan Indonesia TBK atau CPIN. Dan PT Japa Compet Indonesia TBK atau JPFA yang memiliki bisnis mulai dari pakan ternak dan pembibitan DOC peternakan hingga distribusi produk unggas. Dan dominasi keduanya ini juga terlihat dari skala bisnisnya. Hingga pertengahan 2026, Cepin ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar 104.
1: Apa, Pak? Di mana, Pak? Perusahaan apa namanya?
0: Perusahaan apa namanya? Copan lagi.
1: Oh, ini
0: apa namanya? Pokpan.
1: Pokpan.
0: Ya, Pokpan. Ya, PT.
1: Itu memang industri apa namanya ya? Industri unggas.
0: Peternakan ya. Pokoknya yang bergelut di peternakan.
1: Jalan Pokpan kan?
0: Iya, jalan Pokpan.
1: Itu punya Thailand deh kalau enggak salah.
0: Terus PT Java Compet.
1: Iya, Java juga. Terus, kan dia mengeluarkan produk olahannya juga. Iya, betul.
0: Dari pakan ternak, pembibitan, DOC, peternakan betul. Hingga distribusi. Nah, ini dia nih. Jadi Cepin ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar 145 triliun sedangkan JPFA sekitar 21 triliun menjadikannya dua emiten unggas terbesar di Bursa Efek Indonesia. Dan skala usaha yang besar membuat keduanya memiliki pengaruh yang kuat terhadap rantai pasok industri unggas nasional.
1: Stempel ya.
0: Mulai stempel dari ya. Pasokan bibit pakan hingga produk akhir ya. Nah, meski begitu, skala usaha keduanya ini masih jauh lebih kecil sehingga struktur industri unggas nasional hingga kini masih didominasi oleh kelompok usaha besar yang sudah terintegrasi dari hulu hingga hilir.
1: Iya, tapi walaupun kapitalisasi oleh dua perusahaan besar itu tetap sih mereka bayar pajak.
0: Iya, pajak lagi dia bilang.
1: Ya iya dong.
0: Iya. Jadi besarnya dominasi perusahaan terintegrasi membuat apa, pemerintah mulai menyiapkan
1: apa? Ini kan baru dua ya Pak ya. Apa generasi muda yang lain tidak mau membuat kembali perusahaan peternakan besar seperti itu? Ini masih peluangnya masih gede loh Pak.
0: Masih gede lah. Ini baru dua orang gitu kan?
1: Betul, baru dua pengusaha loh ini. Coba dibikin lagi gitu. Muda Indonesia yang lain kalau mau bikin ide usaha itulah coba ya perusahaan peternakan seperti itu.
0: Perusahaan peternakan khususnya ayam ya.
1: Kita berbicara soal telur itu bisa konsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia
0: dan setiap hari.
1: Betul.
0: Setiap hari betul, gitu. Betul. Tapi benar enggak sih kalau ada orang tua yang bilang jangan banyakkan makan telur?
1: Apa habis bulan?
0: Bener gak maksudnya?
1: Kayaknya enggak
0: ya
1: Pak.
0: Enggak ya.
1: Karena toddler saya yang masih kecil saja gitu ya. Sehari itu dua dia makan telur. Sampai saat ini aman-aman saja Pak.
0: Oh, dalam satu hari dua butir. Berarti pagi sama sore gitu ya.
1: Kalau untuk siang dia biasanya makannya ikan.
0: Oh gitu.
1: Tapi aman-aman aja tuh Pak.
0: Aman-aman aja ya.
1: Iya, mungkin kalaupun ada kaitannya dengan perbisulan itu ya Pak.
0: Gak enak banget ngomongnya perbisulan.
1: Mungkin gitu dia punya reaksi alergi terhadap telur. Makanya bisa memicu gatal-gatal yang bisa menimbulkan bisul gitu Pak. Gitu. Ya, tapi kalau misal anggapan bahwa kebanyakan makan telur bisa menyebabkan bisu itu dibantah langsung oleh dokter mitos Pak. Saya ambil mitos. Dari sumbernya dari awal dokter ya.
0: Okay. Mitos. Gitu. Jadi mitos ya.
1: Karena telur tidak menyebabkan bisu secara langsung. Gitu. Adapun yang punya riwayat alergi,
0: itu mungkin.
1: Jadi kalau misal tidak punya riwayat alergi terhadap telur, aman. Aman. Berapa banyak? Boleh,
0: aman, tenang. Asal iya. Ketika makan siap air, satu gelas air disiapkan.
1: Kenapa Pak?
0: Kan warna yang kuningnya itu kan suka sesut banget.
1: Bapak telurnya direbus Pak.
0: Iya kalau direbus. Ya, kalau digoreng kan pakai minyak.
1: Betul. Tapi yang bagus sih memang direbus. Setiap hari aman.
0: Tapi ingat ya, diingatkan lagi kalau direbus itu harus dipastikan matang. Ya. Takutnya.
1: Ini juga berhari-hari ngomongin telur mulu Pak.
0: Kayaknya bakal punya proyek telur kali ya. Ngarep banget. Bentar lagi istirahat siang. Jadi untuk sahabat Muda Tuli dipersiapkan. Kalau misalkan memang sudah waktu istirahat siang, ya luangkan waktu untuk istirahat siang ya. Kita mau balik lagi setelah beberapa lagu yang satu ini.

0: setiap hari. Bersama Multatuli FM.
1: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: 3, 2. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkaspitung_@lebakrunners_@korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Asyik.
6: Entuh, Jang.
4: Ya, Pak, kopi nak.
6: Oh, nyak, bara ringung kieu. Nyak udah beli panen, sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na.
7: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
2: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: ini waktu kita sambil undur diri. Seneng ya kalau saya udah ke menit-menit pamitan. Kenapa masih kurang informasinya?
1: Aman Mbak.
0: Oh aman.
1: Tapi saya lagi mencoba untuk udah gitu deh.
0: Kadang-kadang suka begitu tuh.
1: Dan pokoknya begitu aja Pak.
0: Oh udah ya. Oke. Kalau misalnya sahabat mulai tulis ketinggalan untuk informasi apapun itu, makanya kita ingatkan ya, setiap hari Senin sampai dengan Jumat itu kamu bisa mendapatkan informasi di Multatri pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Atau mungkin mau mendapatkan tips seputar apa namanya, kalau ibu-ibu apa? Parenting ya?
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu bisa di Multatuli hari ini ya. Kita mau ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama di Multatuli pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Pultatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
7: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memaparkan capaian, tantangan, serta proyeksi pengembangan keterbukaan informasi publik atau KIP Kabupaten Lebak tahun 2026 dalam kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV KIP Provinsi Banten yang berlangsung di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Rabu 29 Juli 2026. Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan informasi yang lebih mudah diakses masyarakat. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menjelaskan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui terbitnya Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 tahun 2025 tentang pelayanan informasi dan dokumentasi. Regulasi tersebut menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, sederhana, dan terintegrasi melalui pelayanan satu pintu. Yang menegaskan keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Implementasi undang-undang tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan informasi yang profesional serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lebak terus melakukan berbagai inovasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan secara lebih mudah. Salah satu inovasi yang telah berjalan adalah layanan WhatsApp Lapor Lebak Ruhai yang menjadi sarana komunikasi langsung antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing secara real-time. Laporan yang disampaikan meliputi kerusakan jalan, jembatan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, administrasi kependudukan, hingga berbagai persoalan pelayanan publik lainnya. Ia mengatakan kehadiran kanal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan. Selain sebagai media pengaduan, layanan itu juga menjadi sarana pemerintah dalam memperoleh informasi secara cepat terkait dengan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Keterbukaan informasi publik tidak hanya berorientasi pada penyediaan data, tetapi juga membangun budaya transparansi di seluruh perangkat daerah. Dengan budaya tersebut, diharapkan setiap badan publik mampu memberikan pelayanan informasi secara optimal kepada masyarakat. Wabuk menegaskan pemerintah Kabupaten Lebak akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan MONEV KIP Provinsi Banten tahun 2026 tersebut, pemerintah Kabupaten Lebak turut memaparkan berbagai capaian yang telah diraih, tantangan yang masih dihadapi, serta rencana pengembangan keterbukaan informasi publik ke depan. Proses monitoring dan evaluasi dipimpin langsung oleh Ketua Tim Panelis MONEV KIP Provinsi Banten, Zulfikar. Diharapkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan informasi yang makin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini, dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian, produk non halal, mengandung B2.
5: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
8: cepat, tanggap, profesional, humanis.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: 3, 2, 1. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung? Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitung atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar poesi ya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Assalamualaikum Sobat Multatulis. Selamat siang semuanya. Ya, senang sekali Pak Wulandari nih kembali di ruang dengar Sobat Multatuli, berkesempatan untuk menyapa semuanya di siang hari ini, tentunya di gelaran Multatuli siang hari ini di tanggal ke-30, sudah di akhir-akhir bulan ya Sahabat Multatuli. Tenang, yang merasa sekarang sedang berada di tanjakan yang begitu tinggi, sebentar lagi kita akan berseluncur ke bawah ya, menghilang semua beban-beban diri gitu ya, meskipun mungkin cuma ada seminggu nih waktu jeda gitu. Kerjanya 30 hari, ngabisinnya cuma seminggu, gak apa-apa ya. Hal kecil, hal besar selalu disyukuri ya Sahabat Multatuli. Oke, senang sekali Pak Wulandari tentunya masih menyiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Tentunya dengan informasi-informasi, tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk Sahabat Multatuli dan menemani Sahabat Multatuli beraktivitas di siang hari ini. Oke, cuaca di seputaran Rangkas Bitung, kota dan sekitarnya Sahabat Multatuli agak-agak mendung cantik ya, meskipun udara tetap terasa panas ya. Jangan lupa untuk selalu menghidrasi tubuh, untuk selalu meminum air putih Sahabat Multatuli ya, kita jaga bersama-sama metabolisme kita supaya aktivitas kita tidak terganggu. Alright, sudah makan siang kah? Atau yang baru saja kembali dari istirahat nih ya di jam 1 siang ini. Oke, sudah dibuka oleh Pas Ben dan juga Tere dengan kesepian kita. Tidak merasa kesepian? Atau yang berada di tempat yang sedang ramai tapi masih merasa kesepian? Gak apa-apa ya, biasa. Kalau di akhir bulan memang semua terasa sangat amat menyesakkan dada. Mulai dari mungkin sakit kepala ya, cenut-cenut gitu ya, semua pokoknya kerasa Sahabat Multatuli. Tapi apapun itu kita nikmati saja bersama-sama ya di sini. Sebelum kita lanjut ke informasi dan juga tips-tips menarik yang sudah disiapkan, tentunya ratusan dan ribuan playlist lagu juga sudah disiapkan untuk Sahabat Multatuli menemani di siang hari ini. Ada yang satu ini Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Jangan kemana-mana di 89 Multatuli FM.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.2 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, kembali di Multatuli hari ini ya. Oke, ada apa di hari ini? Tentunya ada cuaca yang lumayan ya, lumayan panas. Lumayan mungkin bisa merubah kebiasaan ya sahabat Multatuli yang tadinya mungkin tidak care dengan kesehatan kulit, sekarang sudah mulai lumayan memperhatikan ya, karena memang betul dari udara juga membuat kulit tuh menjadi lebih kering ya, kelembaban yang berkurang seperti itu. Atau mungkin juga sahabat Multatuli banyak di sini yang mengalami ketika tidur malam sering terbangun ya karena kepanasan. Nah kalau iya, ternyata tidak sendirian kita sahabat Multatuli. Nah analisis terbaru dari Climate Central berjudul Climate Change is Costing People Sleep melaporkan bahwa malam yang semakin panas akibat perubahan iklim ikut mengurangi waktu tidur masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dan tidur malam yang cukup dan berkualitas sih sebetulnya sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Tapi ketika suhu udara pada malam hari ini semakin panas ya, dan tubuh menjadi tentunya menjadi lebih sulit rileks sehingga kualitas tidur juga ikut menurun. Nah, analisis Climate Central tersebut menunjukkan rata-rata penduduk dunia kehilangan hampir lumayan banyak 56 jam waktu tidur setiap tahun akibat suhu malam yang terlalu panas selama periode 2020 sampai dengan 2025. Dan dari total tersebut sekitar 6 jam diperkirakan merupakan dampak tambahan dari perubahan iklim yang membuat suhu udara pada malam hari semakin hangat ya, semakin panas. Nah jika diakumulasikan, kehilangan waktu tidur itu setara dengan hampir 7 malam dalam setahun, dengan sekitar 1 malam diantaranya berkaitan dengan pengaruh perubahan iklim. Nah, suhu panas yang mengganggu kualitas tidur malam ini karena tubuh ini secara alami menurunkan suhu inti menjelang tidur ya, dan ketika udara malam yang terlalu panas, proses tersebut menjadi lebih sulit sehingga seseorang ini lebih mudah terbangun atau kesulitan memasuki fase tidur yang nyenyak. Climate Central dalam laporannya juga mencatat dampak terbesar terjadi di wilayah yang memang sudah memiliki suhu malam yang tinggi, seperti kota-kota di Timur Tengah mengalami kehilangan waktu tidur paling besar terkait dengan perubahan iklim. Dan kemudian beberapa negara Asia juga ya, di Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk kita nih sahabat Multatuli ya, disebut termasuk kawasan yang mengalami dampak yang sangat signifikan. Dan temuan serupa juga terlihat di sejumlah kota di Indonesia. Climate Central memperkirakan warga Jakarta, Bekasi, dan Tangerang kehilangan sekitar 84 jam waktu tidur setiap tahun akibat suhu malam yang panas sahabat Multatuli. Sementara warga Bogor diperkirakan kehilangan sekitar 75 jam tidur per tahun, sedangkan Serang mencapai sekitar 90 jam. Luar biasa ya. Dari total kehilangan waktu tidur tersebut, sekitar 6 hingga 8 jam ini setiap tahunnya dikaitkan dengan perubahan iklim yang membuat suhu semakin hangat. Dan temuan ini menunjukkan bahwa dampak malam yang semakin panas terhadap kualitas tidur juga dirasakan masyarakat di Indonesia. Nah, kendati suhu panas dapat mengganggu tidur malam, banyak orang atau kelompok tertentu diketahui lebih rentan mengalami, sahabat Multatuli. Orang berusia di atas 65 tahun ini 2 kali lebih rentan mengalami gangguan tidur dibandingkan dengan orang dewasa yang parubaya. Seperti lansia, perempuan, masyarakat di negara berpendapatan menengah ke bawah, serta mereka yang tinggal di wilayah beriklim panas juga cenderung mengalami dampak yang lebih panas. Nah, meski suhu panas ini semakin tinggi dan sulit dihindari, tentunya tidak ada permasalahan yang tanpa solusi ya sahabat Multatuli. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membantu tubuh tetap nyaman saat beristirahat. Jika memungkinkan, ya gunakan pendingin ruangan gitu ya, atau kipas angin minimalnya agar suhu kamar tetap sejuk. Tapi pendingin ruangan bukan solusi sempurna karena suhu malam yang semakin panas tetap dapat mengurangi kualitas tidur. Nah sahabat Multatuli juga bisa mengenakan pakaian tidur dengan spray berbahan katun atau bahan lain yang mudah menyerap keringat ya, dan pastikan ventilasi kamar berfungsi dengan baik agar sirkulasi udara juga tetap lancar dan ruangan tidak pengap. Menjelang waktu tidur, hindari olahraga berat sahabat Multatuli, makan dalam porsi besar serta minum-minuman berkafein, karena tentunya ini dapat menyulitkan proses tidur ya, dan menjaga kamar tetap sejuk dan menerapkan kebiasaan tidur yang baik ini dapat membantu kita mendapatkan istirahat yang berkualitas meski suhu mungkin sedang terasa panas. Kalau kemarin ya di beberapa negara Eropa terkena serangan panas atau heat stroke ya, sampai orang-orang itu
banyak sekali yang melakukan aktivitas di luar ruangan sengaja gitu ya, karena memang udara sangat amat panas. Mereka tuh membuka jendela di malam hari, dibukalah itu si rumah ya lebar-lebar di malam hari, sahabat Multatuli, supaya si ruangan itu bisa menyerap dingin. Kemudian mereka menutup di rapat-rapat di siang hari, seperti itu salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah udara panas yang berkelebihan. Nah, bagaimana nih sahabat Multatuli dengan sahabat Multatuli sekarang, agak-agak terganggu mungkin ya dengan cuaca yang seperti ini, karena lagi puncak-puncaknya ya, sampai dengan Agustus dan September tuh masih diprediksi sebagai musim kemarau panjang. Dan di beberapa daerah di Kabupaten Lebak juga ternyata mengalami kekeringan yang luar biasa, sampai bapak-bapak kita tercinta dari BPBD juga memberikan bantuan air bersih di truk tangki itu ya. Dan semoga hal ini bisa minimal bisa selesai dengan baik lah gitu ya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kemarau yang bisa menyebabkan gagal panen dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan sih tidak terjadi ya sahabat Multatuli. Tapi apapun itu tetap semangat dan tetap sehat ya. Tentunya di 89 Multatuli FM. Jangan kemana-mana, aku punya beberapa lagu berikut ini.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Kita punya Tulus dengan Teh Hijau di menit ke-40 di jam 1 siang hari ini. Selamat bergabung untuk kamu yang baru menemukan frekuensi kami. Menyapa juga Bapak dan Ibu seluruh pegawai di Dinas Instansi Pemerintahan Kabupaten Lebak ya. Selamat beraktivitas sampai sore hari nanti dan tetap ditemani oleh Multatuli FM. Ya, sahabat Multatuli nih ya, yang bekerja, yang belajar, atau mungkin hanya bersantai di ruangan ber-AC. Emang nyaman ya kalau panas-panas begini juga gitu. Tapi ternyata terlalu lama berada di ruangan berpendingin ini ternyata bisa meningkatkan resiko silent dehydration. Apakah itu? Kondisi ketika tubuh ini mengalami kekurangan cairan tanpa disadari gitu ya. Karena tidak menimbulkan rasa haus, banyak orang tuh baru menyadari kalau tubuhnya kekurangan cairan setelah muncul berbagai keluhan, sahabat Multatuli. Adapun beberapa tanda silent dehydration di ruangan ber-AC, salah satunya adalah mulut dan bibir terasa kering. Ayo dicoba dulu gitu ya, diraba-raba mulutnya kering kan nih bibirnya. Karena ini menjadi salah satu tanda silent dehydration ini ya. Dan melansir dari situs Care Hospital, salah satu tanda paling awal dari silent dehydration itu di ruang ber-AC adalah mulut, bibir, dan tenggorokan yang terasa kering. Dan hal ini terjadi karena AC mengurangi kelembaban udara sehingga cairan di dalam tubuh itu lebih cepat menguap ya, termasuk melalui saluran pernafasan. Kemudian juga kulit menjadi kering dan kusam, sahabat Multatuli, terasa kasar gitu ya, mudah mengelupas dan lebih kusam dari biasanya. Bisa jadi tubuh sedang kekurangan cairan, sahabat Multatuli, dan udara yang kering akibat AC juga membuat kelembaban alami kulit cepat hilang ya, apalagi jika kita berada di ruangan ber-AC itu selama berjam-jam setiap hari, sahabat Multatuli. Dan nah, tidak hanya itu, ruangan ber-AC juga tidak dapat membuat si mata kita nih gitu ya menjaga kelembabannya, sahabat Multatuli. Jadi mata tuh gampang terasa perih, gatal, atau seperti ada pasir gitu ya di dalamnya, terus kerasa gatal dan mudah sekali teriritasi. Dan kondisi ini biasanya lebih sering dialami oleh orang yang bekerja depan komputer dalam waktu lama. Oh, itu aku. Dan maka dari itu, sahabat Multatuli, pulang dari seperti mujair ya, tidak bisa lepas dari namanya galon ataupun botol-botol minuman air mineral. Kemudian suhu ruangan yang sejuk ini membuat tubuh tidak banyak berkeringat sehingga rasa hausnya tidak muncul ya, alasannya seperti itu, sahabat Multatuli. Dan seperti sama halnya ketika kita kalau misalkan di luar ruangan berkeringat itu kan mudah haus ya, tapi kalau misalkan di dalam ruangan ada AC, badan kita dehidrasi sebetulnya tapi tidak merasa haus seperti itu. Nah, padahal tubuh tetap kehilangan cairan melalui proses pernafasan dan penguapan dari kulit, sahabat Multatuli. Dan kekurangan cairan juga tentunya dapat mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi ke dalam ke seluruh tubuh ya, termasuk otak. Akibatnya kita bisa merasa cepat lelah, cepat ngantuk, sulit untuk fokus gitu ya, dan hingga produktivitas menurun meski pekerjaan tidak terlalu berat. Dan yang paling utama yang banyak sekali dirasakan, sakit kepala, sahabat Multatuli ya. Dan dehidrasi ringan ini seringkali ditandai dengan sakit kepala. Nah, saat tubuh kekurangan cairan, volume darah itu dapat berkurang sehingga tadi aliran oksigen ke otak itu ikut menurun ya, dan kondisi ini dapat memicu rasa nyeri atau pusing. Lainnya ada urin yang berwarna lebih pekat. Jadi kita bisa perhatikan warna urin saat buang air kecil ya. Jika warnanya kuning tua dan jumlahnya sedikit, itu bisa jadi tanda tubuh membutuhkan lebih banyak cairan, sahabat Multatuli. Tapi sebaliknya, urin yang berwarna kuning muda atau bening biasanya menandakan tubuh terhidrasi dengan baik. Bahayanya apa sih silent dehydration ini kalau dibiarkan ya? Jika terus berlangsung terus menerus, silent dehydration ini dapat mengganggu berbagai fungsi tubuh, dan kondisi ini bisa menyebabkan tubuh lebih mudah lemas ya, meningkatkan resiko sembelit, kemudian memicu gangguan ginjal hingga membuat kulit dan saluran pernafasan menjadi lebih kering. Dan pada beberapa orang, dehidrasi juga dapat menyebabkan tekanan darah menurun, kemudian detak jantung yang meningkat ya, dan tentunya mempengaruhi konsentrasi. Dan cara mencegahnya,
bagaimana cara mencegah si silent dehydration di ruangan ber-AC ini. Situs Kumawater menambahkan cara mencegah kondisi ini sebenarnya cukup mudah. Biasakan minum air putih secara rutin, meski tidak merasa haus ya. Jadi kita juga bisa mengkonsumsi buah dan sayuran yang kaya air seperti semangka, jeruk, mentimun, ataupun tomat mungkin ya. Dan jika memungkinkan, atur suhu AC itu sekitar 24-26 derajat Celcius supaya udara itu tidak terlalu kering. Dan gunakan pelembab kulit atau humidifier bila ruangan terasa sangat kering ya, serta sempatkan keluar ruangan sejenak agar tubuh beradaptasi dengan udara yang dialami gitu. Nah, meski dianggap sepele ya sahabat Multatuli, silent dehydration ini dapat mempengaruhi kesehatan jika terjadi terus menerus. Karena itu jangan hanya minum saat haus ya. Nah, jadikan kebiasaan memenuhi kebutuhan cairan setiap hari sebagai cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat, terutama jika sahabat Multatuli menghabiskan banyak sekali waktu di ruangan ber-AC. Oke, demikian beragam tanda dan bahaya dari silent dehydration di ruangan ber-AC. Semoga bermanfaat ya.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya menerima penghargaan PGM Award 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmennya dalam memajukan pendidikan madrasah di Kabupaten Lebak. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan Hari Lahir atau Harlah ke-18 Perkumpulan Guru Madrasah atau PGM Indonesia yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan Kementerian Agama Republik Indonesia, jajaran pengurus PGM Indonesia, kepala daerah, tokoh pendidikan, serta ribuan guru madrasah dari berbagai daerah di Indonesia. PGM Award 2026 diberikan kepada Bupati Lebak sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, inovasi, serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Penghargaan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pendidikan madrasah. Puncak Harlah ke-18 PGM Indonesia mengangkat semangat penguatan kualitas guru madrasah melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran. Pada kesempatan tersebut, PGM Indonesia juga meluncurkan program pelatihan robot guru madrasah yang diresmikan bersama pimpinan Kementerian Agama Republik Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru madrasah di bidang sains, teknologi, dan pembelajaran berbasis digital. Pelatihan robotik menjadi salah satu langkah strategis untuk mempersiapkan guru madrasah menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya dari PGM Indonesia. Penghargaan tersebut bukanlah keberhasilan pribadi, melainkan hasil kerjasama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lebak bersama para guru madrasah. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Lebak akan terus memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan madrasah. Hasbi juga memberikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Guru Madrasah atau FKGMM Kabupaten Lebak yang selama ini aktif mendukung berbagai program peningkatan mutu pendidikan. Ia menyebut kepemimpinan Ketua FKGMM, Kiai Haji Bukhari, telah memberikan kontribusi besar dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan para pendidik madrasah. Ketua PP PGM Indonesia, Yaya Rafandi, mengatakan penghargaan tersebut diberikan melalui proses penilaian terhadap berbagai kepala daerah yang memiliki komitmen nyata terhadap kemajuan pendidikan madrasah. Kabupaten Lebak dinilai mampu menunjukkan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan komunitas guru madrasah. Momentum Harlah ke-18 PGM Indonesia lanjutnya bukan hanya menjadi ajang peringatan organisasi, tetapi juga menjadi ruang lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Peluncuran pelatihan robotik guru madrasah diharapkan menjadi awal lahirnya lebih banyak guru yang menguasai teknologi serta mampu mengembangkan pembelajaran kreatif dan inovatif. Dengan diterimanya PGM Award 2026, pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan semakin memperkuat komitmennya dalam membangun pendidikan madrasah yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu melahirkan generasi unggul menuju Indonesia emas.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak.

0: belajar pun jadi susah.
1: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
1: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Ada Anmes dan Kisah Yang Salah. Sudah di jam 2 lewat 21 menit. Hai untuk sahabat Multatuli yang ada dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas tentunya ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ada informasi apa nih sahabat Multatuli? Kita beralih ke informasi lain ya. Museum kini perlahan berubah wajah loh sahabat Multatuli. Kalau dulu tuh identiknya ya, kalau museum tuh ya, aku ingat banget waktu zaman-zaman SMP gitu. Kita museum tuh tujuan, kita ke Jakarta tuh study tour ya ceritanya. Tujuannya pasti ke museum. Pertama Monas ya, terus kemudian ke museum gitu ya. Terus ke kebun binatang Ragunan, pasti seperti itu ya dari tahun ke tahun. Nah kalau dulu identik dengan rombongan study tour sekolah ya, kini museum ini justru semakin ramai dikunjungi anak muda yang datang atas kemauan sendiri sahabat Multatuli. Mulai dari museum date ya, dan berburu stempel museum pasport, sampai sekedar menikmati pameran terbaru. Dan museum kini menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda ya. Dan perubahan tren ini juga tercermin dari data kunjungan yang dimiliki Indonesia Heritage Agency atau IHA. Nah, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indonesia Heritage Agency IHA ini ya, Indira Estianti Nuryadin mengatakan jumlah pengunjung museum yang berada di bawah naungan IHA mengalami lonjakan signifikan sejak lembaga tersebut mulai beroperasi. Nah, jika dirinci sahabat Multatuli, angka kunjungan mencapai 704.506 pada tahun 2024. Angkanya sekarang mulai naik drastis sekali menjadi 1.536.375 kunjungan pada 2025 tahun kemarin ya. Nah, meski data 2026 masih dalam proses evaluasi, Indira mengatakan sejumlah pemangku kepentingan ini telah melihat perubahan pola kunjungan museum di Indonesia. Dan menurut Indira juga tren tersebut terlihat dari profil pengunjung museum nasional ya. Kelompok usia 18-24 tahun itu menjadi penyumbang kunjungan terbanyak, menggeser dominasi rombongan pelajar yang selama ini identik dengan wisata museum. Nah, fenomena ini menunjukkan museum ini telah berkembang melampaui fungsi edukasi formal ya sahabat Multatuli. Dan salah satu program yang ikut mendorong antusiasme tersebut adalah museum pasport, buku paspor yang memungkinkan pengunjung mengumpulkan stempel dari berbagai museum di Indonesia ya. Dan program ini diluncurkan bertepatan dengan Hari Museum Internasional pada 18 Mei. Dan awalnya museum pasport hanya dirancang untuk 19 museum di bawah Indonesia Heritage Agency, namun konsep tersebut kemudian diperluas menjadi program nasional sahabat Multatuli. Dan museum pasport juga dilengkapi direktori lebih dari 300 museum yang telah terdaftar di Kementerian Kebudayaan, mulai dari Aceh hingga Papua. Menurut Indira, keberadaan direktur ini diharapkan membantu masyarakat menemukan museum-museum yang mungkin belum banyak dikenal ya sahabat Multatuli. Inspirasi museum pasport sendiri datang dari Jepang dan Korea Selatan yang memiliki budaya mengumpulkan stempel di berbagai destinasi wisata. Dan di

Desain museum pasport pun disusun berdasarkan survei kepada generasi muda, mulai dari pemilihan warna hingga konsep visual agar sesuai dengan selera Gen Z dan Gen Alpha ya. Dan menurutnya museum pasport juga menjangkau komunitas baru yang sebelumnya tidak terlalu tertarik mengunjungi museum. Wah, luar biasa sahabat Multatuli ya. Dan meski tren kunjungan meningkat, Indira menilai museum tidak bisa hanya mengandalkan koleksi permanen untuk menarik pengunjung ya. Ia mengatakan museum juga harus terus beradaptasi dan kebutuhan masyarakat melalui berbagai aktivitas, pembaruan pameran, hingga peningkatan fasilitas. Nah, salah satu cara adalah menghadirkan pameran temporer secara rutin ya. Dan selain isi pameran, museum juga memperhatikan nih kenyamanan pengunjung. Dan dari hasil evaluasi, salah satu kebutuhan yang paling sering disampaikan adalah tersedianya area makan yang lebih memadai. Ya, kedepannya Indonesia Heritage Agency juga menyebut sedang bersiap menghadapi potensi lonjakan pengunjung seiring beroperasinya jalur MRT ya, yang akan berhenti tepat di kawasan Monas pada 2027 berdekatan dengan Museum Nasional. Dan bangga juga kita sebagai warga Lebak ya sahabat Multatuli, punya museum juga ya, Museum Multatuli ya sahabat Multatuli. Jadi kalaupun sahabat Multatuli ingin mungkin merasakan sensasi atau melihat-lihat ke museum lain, mudah sekali menjangkau, banyak juga ya museum yang ada di Jakarta. Hanya dengan 2 jam perjalanan sahabat Multatuli menggunakan KRL ya, kita sudah bisa menjelajahi museum-museum yang ya bisa sedikit memberikan kenangan manis, kenangan baik, atau mungkin yang ingin flashback ke masa kecil ketika kita mengikuti study tour dari sekolah gitu ya. Kenapa tidak ada salahnya minggu ini, ayo kita jalan-jalan ke museum ya.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Asya.
6: Entu, Jang.
4: Ya Pak, kopi nak.
6: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ke jeung traktor geus ajig anak.
7: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
9: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak, belajar pun jadi susah.
10: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
8: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
10: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
8: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, disangkanya baru mulai. Enggak dong ya, sudah dari tadi. Dan selamat siang tuh sahabat Multatuli. Menjelang sore, yang bersiap-siap mungkin ya sekarang nih sudah mulai merapih-rapihkan meja kerjanya. Sabar, belum jam waktunya pulang. Tapi semoga tetap bersemangat ya sahabat Multatuli menjalani aktivitas dari pagi yang mungkin cukup melelahkan dan membingungkan. Namanya juga hidup memang seperti itu ya sahabat Multatuli, mau bagaimana lagi. Oke, ada informasi berikutnya nih sahabat Multatuli. Hampir ya, hampir di seluruh masakan Nusantara itu ataupun Oriental gitu punya ciri atau ciri khas atau cita rasa yang umami atau gurih sedap ya. Biasanya cita rasa umami tersebut didapatkan dari penggunaan micin atau monosodium glutamate atau MSG. Nah, meskipun begitu masih banyak orang nih yang belum mengetahui sebetulnya micin itu terbuat dari apa ya. Dan kalau bahasa kita micin atau vetsin ya, atau sasa gitu kalau sebut merek boleh gak ya? Iya kan, karena familiarnya begitu ya sahabat Multatuli ya. Meskipun namanya, tapi kita kadang-kadang banyak sekali menyebut nama merek karena sudah terbiasa digunakan sehari-hari. Nah, micin atau MSG sendiri merupakan garam natrium dan asam amino L-glutamat yang diproduksi melalui proses fermentasi senyawa dan senyawa tersebut menghasilkan cita rasa gurih dan umami. Nah, rasa gurih ini nih ya yang kerap dimanfaatkan banyak orang untuk menambah cita rasa masakan. Namun, penggunaan micin juga sering dianggap dapat memicu gangguan kesehatan. Dan berdasarkan berbagai studi dan evaluasi ilmiah, micin ini merupakan bahan penyedap rasa yang aman digunakan selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Dan Food and Drug Administration atau FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyatakan bahwa MSG ini aman digunakan dengan status generally recognized as safe atau GRAS ya, dan keputusan FDA ini didukung oleh World Health Organization atau WHO dan Food and Agriculture Culture Organization serta diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, masih banyak anggapan bahwa mengkonsumsi micin ini dapat menurunkan kinerja otak, padahal otak manusia itu memiliki banyak reseptor saraf ya yang berfungsi menerima rangsangan, dan salah satu bagian yang memiliki reseptor tersebut adalah hipotalamus sahabat Multatuli. Dan di dalam hipotalamus ini terdapat reseptor yang responsif terhadap glutamat ya. Jadi secara teori konsumsi glutamat ini dalam jumlah yang sangat tinggi dapat mempengaruhi aktivitas reseptor tersebut. Namun glutamat dari makanan umumnya tidak secara langsung menyebabkan kerusakan otak pada orang sehat. Nah, dan kerusakan neuron sendiri dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Namun ya, perlu digarisbawahi oleh kita semua bahwa vetsin atau micin bukanlah satu-satunya penyebab seseorang menjadi lambat berpikir. Nah, ada banyak faktor yang lebih berpengaruh seperti kurang tidur, stres, kelelahan, maupun rasa kenyang setelah makan ya, dan terlepas dari apakah makanan tersebut mengandung micin atau tidak. Lantas, berapa batas konsumsi micin yang ideal? Di Indonesia sendiri, penggunaan MSG atau micin ini diatur melalui Peraturan Kepala BPOM RI nomor 23 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan penguat rasa. Aturan tersebut menyebutkan bahwa batas aman penggunaan MSG adalah sekitar 4-6 gram per hari per orang ya. Sementara secara global, Badan Kesehatan Dunia menetapkan bahwa asupan harian MSG yang dapat diterima hingga 120 mg per kilogram berat badan. Dan ada banyak menu ya sahabat Multatuli yang cocok. Karena kayaknya kalau nggak pakai micin ada yang kurang gitu ya sahabat Multatuli ya. Jadi banyak sekali makanan-makanan, terutama makanan Indonesia yang memang sudah lama ya, makanan-makanan pokoknya resep-resep legend yang ya banyaknya menggunakan micin gitu. Kalau ada, meskipun lidah kita tidak memasak, kita tidak bukan kita yang memproses, tapi ketika ada satu bahan yang tidak ditambahkan gitu ya, seperti micin ini seperti ada yang kurang ya sahabat Multatuli. Dan selain memperkaya cita rasa, penggunaan MSG yang benar juga dapat membantu mengurangi konsumsi garam berlebih ya. Dan agar penggunaan MSG di rumah tetap aman dan rasa masakan tetap nikmat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan salah satunya adalah menggunakan dengan takaran yang tepat ya. Lalu gunakan dengan moderasi. Apa itu moderasi sahabat Multatuli? Ini adalah hal yang bisa dilakukan ya
sedikit MSG itu sudah cukup untuk memperkaya rasa, dan penggunaan yang berlebihan justru bisa membuat masakan terasa pahit dan kehilangan keseimbangan rasa. Dan juga sahabat Multatuli bisa mengkombinasikan dengan bahan alami ya, gunakan MSG itu sebagai pelengkap rasa, bukan sebagai bahan utama ya sahabat Multatuli. Dan tentunya pastikan sahabat Multatuli menggunakan produk MSG dari produsen yang terpercaya. Seperti itu, jadi tidak ada bahasa oke, kurang sasendok cenah ya. Biasanya itu adalah kiasan-kiasan untuk menyebut orang yang entah itu kurang fokus gitu ya, entah itu kurang nyambung ketika diajak ngobrol, seperti itu. Dan memang benar, jadi jangan takut untuk penggunaan MSG ini selama memang takarannya tepat, tidak berlebihan. Sama seperti gula ataupun garam, ya otomatis itu bisa menambah cita rasa pada makanan.

9 terlebih cerdas, informatif dan solutif sahabat Multatuli. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Multatuli siang ya. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang sudah setia di 89 Multatuli FM. Kita berjumpa lagi di program lainnya besok hari ya sahabat Multatuli. Selamat menjalankan aktivitas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya gotong royong. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat di daerah lain di Indonesia yang sudah banyak meninggalkan budaya gotong royong, masyarakat Baduy masih memegang teguh semangat bergotong royong. Mereka biasanya bergotong royong saat berpindah lahan pertanian ke tempat yang lebih subur.
2: 5 cara menjaga kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting pada tubuh kita. Mata membantu kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Nah, karena itulah kita harus menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi penglihatan kita. Teman-teman tahu tidak kalau mata kita itu tersusun dari beberapa bagian loh. Ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Setiap bagian pada mata tentu saja punya peranan yang penting ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti berikut ini. 1. Menjaga pola makan. Jenis makanan punya pengaruh besar bagi kondisi kesehatan tubuh, termasuk mata. Ini karena makanan menjadi sumber nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut WebMD, nutrisi seperti asam lemak, omega-3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Beberapa jenis makanan yang mengandung gizi baik bagi mata yakni sayuran berdaun hijau, salmon, tuna, dan ikan berminyak, telur kacang-kacangan, jeruk, dan tiram. 2. Lindungi mata dari sinar matahari. Indonesia adalah negara yang berlimpah sinar matahari. Sayangnya, terlalu banyak paparan sinar UV berpengaruh kurang baik pada kesehatan mata. Ini sama halnya seperti kita melindungi kulit dengan tabir surya dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Begitu juga dengan mata, kita perlu melindungi dengan cara menggunakan kacamata hitam agar mata kita tidak terlalu parah terkena paparan sinar UV. 3. Ikuti aturan 20-20-20. Bagi generasi sekarang, menatap layar komputer, ponsel atau tablet selama berjam-jam seringkali terjadi ya. Terlalu sering dan lama menatap layar akan menyebabkan mata menjadi mudah lelah, ketegangan mata, penglihatan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, hingga nyeri leher, punggung, dan bahu. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, ada baiknya kita melakukan aturan 20-20-20. Siapa yang tahu maksud dari rumus itu? Yap, rumus 20-20-20 itu maksudnya adalah 1. Mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata. 2. Melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Mengutip dari Cleveland Clinic, mengikuti rumus 20-20-20 membuat mata lebih rileks dan membiarkan diri berkedip untuk melumasi mata. 4. Olahraga teratur. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko penyakit mata dan menurunkan resiko kehilangan penglihatan. Selain berolahraga, kita juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan membaca di tempat gelap. Saat membaca, jaga jarak mata dengan buku setidaknya 25 hingga 30 cm. 5. Periksa mata rutin. Setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa membutuhkan pemeriksaan rutin setidaknya 2 tahun sekali. Melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau dan mendeteksi kondisi kesehatan mata kita sejak dini. Nah, itu tadi 5 cara jitu untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa jaga selalu kesehatan matamu. Your day sounds good.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP terus mensosialisasikan pelayanan perizinan terutama pembuatan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hingga saat ini DPM PTSP Lebak telah menerbitkan 172 SPPG di daerah yang dipimpin Bupati Hasbi Jayabaya ini. Kepala DPM PTSP Lebak, Lingga Sagara, mengatakan penerbitan sertifikat tersebut diberikan setelah SPPG memenuhi seluruh persyaratan diantaranya kebersihan peralatan memasak, higienitas lingkungan dapur, hingga sistem pengelolaan limbah. Sertifikat tersebut menurutnya untuk keamanan pangan dan perlindungan penerima manfaat SPPG, sehingga tidak menimbulkan keracunan. Oleh karena itu, untuk penerbitan sertifikasi, pihaknya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang bertujuan memastikan makanan yang disajikan aman, sehat, dan bergizi juga tidak menjadi media penularan penyakit.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Pak, kunaon ngelamun?
3: Asya. Entu, Jang.
2: Ya Pak, kopi nak.
3: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah dari panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga nak.
4: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824.
6: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
7: cepat, tanggap, profesional, humanis.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
4: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kawarung.
5: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
4: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang, buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
4: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, halo runners, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli.

Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Mudatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak bergerak cepat dengan telah meminta klarifikasi kepada Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, terkait perkara penculikan dan penganiayaan aktivis Fang Fuk Chong alias Uut. Langkah BK DPRD Lebak tersebut yang melakukan klarifikasi atau pemeriksaan terhadap Juwita ini respon desakan aktivis yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Lebak. Wakil Ketua BK DPRD Lebak, Regen Abdul Haris, mengatakan pihaknya telah memanggil Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, untuk diminta klarifikasi terkait tudingan dugaan keterlibatannya dalam pengeroyokan dan penculikan aktivis Uun. Ia mengatakan pihaknya juga akan mengagendakan meminta keterangan kepada korban Uun yang waktunya masih dalam pembahasan BK. Disinggung mengenai hasil klarifikasi terhadap Juwita, Regan mengatakan bahwa politisi PDIP tersebut menyangkal dikaitkan dengan perkara yang saat ini tengah ditangani penyidik di Polda Banten. Ia menegaskan pihaknya juga menunggu hasil proses hukum yang saat ini tengah ditangani oleh Polda Banten.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

89.9 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Bitung Lebak Banten 89.8 FM, cerdas informatif dan selotip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi bersama saya Lilo Rohili hari ini di kesempatan hari Kamis tanggal 30 Juli di tahun 2026. Seperti biasa, Mutatuli Malam hadir menyapa Anda semuanya hingga tuntas pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menyapa dan juga menghibur sahabat Mutatuli dengan beragam lagu yang terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya.
1: This song is for you.

89.1 Betatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Betatul yang masih terus setia bersama kami. Lagunya agak sedikit throwback beberapa tahun silam ya, ke era tahun 90-an. Ya gak apa-apa sih, cuma buat variasi aja. Karena memang dalam hidup ini kita butuh something a little variation gitu ya. Kan juga rasa juga ada variannya gitu, apalagi kalau lagu. Selamat malam untuk Anda, sekali lagi yang baru aja join di 89, selamat bergabung. Aduh, mohon maaf kalau misalnya suara Lilo nih agak-agak serak-serak becek gitu ya, karena memang lagi otit. Jadi lagi sedang kurang sehat, jadi mohon dimaafkan, maafkan Inul ya, asik. Dimaafkan, dan juga ini menjadi warning untuk sahabat Betatuli juga yang hari ini punya banyak rutinitas yang seabrek-abrek, mohon dijaga kesehatannya supaya tetap bisa prima dan juga optimal.

0: to break. So stay tuned. All the hits.
1: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
5: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
5: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
6: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
7: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: pesawat destinasi wisata baru di
1: Lombok. Berada sekitar 130
2: km. Membalikkan intimidasi Trump dengan
3: warta. Sahabat Mota Tuli, Warta 89 edisi 30 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memaparkan capaian, tantangan, serta proyeksi pengembangan keterbukaan informasi publik atau KIP Kabupaten Lebak tahun 2026 dalam kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV KIP Provinsi Banten yang berlangsung di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Rabu 29 Juli 2026. Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan informasi yang lebih mudah diakses masyarakat. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menjelaskan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui terbitnya Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2025 tentang pelayanan informasi dan dokumentasi. Regulasi tersebut menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, sederhana, dan terintegrasi melalui pelayanan satu pintu. Yang menegaskan keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Implementasi undang-undang tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan informasi yang profesional serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lebak terus melakukan berbagai inovasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan secara lebih mudah. Salah satu inovasi yang telah berjalan adalah layanan WhatsApp Lapor Lebak Ruhai yang menjadi sarana komunikasi langsung antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing secara real-time. Laporan yang disampaikan meliputi kerusakan jalan, jembatan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, administrasi kependudukan, hingga berbagai persoalan pelayanan publik lainnya. Ia mengatakan kehadiran kanal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan. Selain sebagai media pengaduan, layanan itu juga menjadi sarana pemerintah dalam memperoleh informasi secara cepat terkait dengan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Keterbukaan informasi publik tidak hanya berorientasi pada penyediaan data, tetapi juga membangun budaya transparansi di seluruh perangkat daerah. Dengan budaya tersebut, diharapkan setiap badan publik mampu memberikan pelayanan informasi secara optimal kepada masyarakat. Wabub menegaskan pemerintah Kabupaten Lebak akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan MONEV KIP Provinsi Banten tahun 2026 tersebut, pemerintah Kabupaten Lebak turut memaparkan berbagai capaian yang telah diraih, tantangan yang masih dihadapi, serta rencana pengembangan keterbukaan informasi publik ke depan. Proses monitoring dan evaluasi dipimpin langsung oleh Ketua Tim Panelis MONEV KIP Provinsi Banten, Zulfikar. Diharapkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan informasi yang makin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya menerima penghargaan PGM Award 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmennya dalam memajukan pendidikan madrasah di Kabupaten Lebak. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan hari lahir atau harlah ke-18 Perkumpulan Guru Madrasah atau PGM Indonesia yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan Kementerian Agama Republik Indonesia, jajaran pengurus PGM Indonesia, kepala daerah, tokoh pendidikan, serta ribuan guru madrasah dari berbagai daerah di Indonesia. PGM Award 2026 diberikan kepada Bupati Lebak sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, inovasi, serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Penghargaan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pendidikan madrasah. Puncak Harlah ke-18 PGM Indonesia mengangkat semangat penguatan kualitas guru madrasah melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran. Pada kesempatan tersebut, PGM Indonesia juga meluncurkan program pelatihan robotik guru madrasah yang diresmikan bersama pimpinan Kementerian Agama Republik Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru madrasah di bidang sains, teknologi, dan pembelajaran berbasis digital. Pelatihan robotik menjadi salah satu langkah strategis untuk mempersiapkan guru madrasah menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya dari PGM Indonesia. Penghargaan tersebut bukanlah keberhasilan pribadi, melainkan hasil kerjasama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lebak bersama para guru madrasah, yang menegaskan pemerintah Kabupaten Lebak akan terus memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan madrasah. Hasbi juga memberikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Guru Madrasah atau FKGMM Kabupaten Lebak yang selama ini aktif mendukung berbagai program peningkatan mutu pendidikan. Ia menyebut kepemimpinan Ketua FKGMM, Kiai Haji Bukhari, telah memberikan kontribusi besar dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan para pendidik madrasah. Ketua PP PGM Indonesia, Yaya Rafandi, mengatakan penghargaan tersebut diberikan melalui proses penilaian terhadap berbagai kepala daerah yang memiliki komitmen nyata terhadap kemajuan pendidikan madrasah. Kabupaten Lebak dinilai mampu menunjukkan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan komunitas guru madrasah. Momentum Harlah ke-18 PGM Indonesia lanjutnya bukan hanya menjadi ajang peringatan organisasi, tetapi juga menjadi ruang lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Peluncuran pelatihan robotik guru madrasah diharapkan menjadi awal lahirnya lebih banyak guru yang menguasai teknologi serta mampu mengembangkan pembelajaran kreatif dan inovatif. Dengan diterimanya PGM Award 2026, pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan semakin memperkuat komitmennya dalam membangun pendidikan madrasah yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas. Dilansir dari radarbanten.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP terus mensosialisasikan pelayanan perizinan terutama pembuatan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hingga saat ini DPM PTSP Lebak telah menerbitkan 172 SPPG di daerah yang dipimpin Bupati Hasbi Jayabaya ini. Kepala DPM PTSP Lebak, Lingga Sagara, mengatakan penerbitan sertifikat tersebut diberikan setelah SPPG memenuhi seluruh persyaratan diantaranya kebersihan peralatan memasak, higienitas lingkungan dapur, hingga sistem pengelolaan limbah. Sertifikat tersebut menurutnya untuk keamanan pangan dan perlindungan penerima manfaat NBG, sehingga tidak menimbulkan keracunan. Oleh karena itu, untuk penerbitan sertifikasi, pihaknya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang bertujuan memastikan makanan yang disajikan aman, sehat, dan bergizi juga tidak menjadi media penularan penyakit. Dilansir dari radarbanten.co.id, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak bergerak cepat dengan telah meminta klarifikasi kepada Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari terkait perkara penculikan dan penganiayaan aktivis Fang Fuk Chong alias Uut. Langkah BK DPRD Lebak tersebut yang melakukan klarifikasi atau pemeriksaan terhadap Juwita ini respon desakan aktivis yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Lebak. Wakil Ketua BK DPRD Lebak, Regen Abdul Haris, mengatakan pihaknya telah memanggil Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, untuk diminta klarifikasi terkait tudingan dugaan keterlibatannya dalam pengeroyokan dan penculikan aktivis UUN. Ia mengatakan pihaknya juga akan mengagendakan meminta keterangan kepada korban UUN yang waktunya masih dalam pembahasan BK. Disinggung mengenai hasil klarifikasi terhadap Juwita, Regen mengatakan bahwa politisi PDIP tersebut menyangkal dikaitkan dengan perkara yang saat ini tengah ditangani penyidik di Polda Banten. Ia menegaskan pihaknya juga menunggu hasil proses hukum yang saat ini tengah ditangani oleh Polda Banten.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu karya Enau dan Ari Lesmana ini menceritakan tentang penyesalan mendalam kehilangan orang tercinta dan kisah hidup seorang anak perantau, menggambarkan seseorang yang menunda kepulangannya karena merasa penghasilannya belum cukup dan ingin mengejar kesuksesan. Ketika materi sudah terkumpul dan berniat pulang, orang tua atau sosok yang disayangi terlanjur tiada. Menggambarkan perubahan formasi keluarga dalam foto yang terasa kosong dan berbeda setelah ditinggal oleh orang tersayang, menghadirkan kolaborasi emosional pertama antara Enau dan Ari Lesmana yang merupakan vokalis 420. Menjadi pengingat agar tidak menunda kebersamaan dan memberikan kabar kepada keluarga sebelum terlambat. Sahabat Multatuli, Multatuli Hits Today, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

Kalau ada sedikit kendala, jangan diem aja. Boleh sharing dengan partner kerja atau rekan kerja di samping, kiri, kanan, depan, sebelah, atas gitu ya. Karena ya kita memang makhluk sosial, tidak bisa mengerjakan dengan sendirinya. Dan bukankah memang kerja tim itu jauh lebih baik, ya kan? Selamat malam hari ini untuk Anda yang hari ini tengah disibukkan dengan apa, nge-breakdown apa yang bakalan dijalani besok begitu. Mulai dari beberapa priority gitu ya, hal-hal yang mau diutamakan dulu sampai ke hal yang paling mendasar, yang paling simple. Misalnya adalah healing tipis-tipis gitu ya. Sampai pada tahap itu Anda membuat sebuah planning, itu bagus banget gitu ya. Karena segala sesuatu memang harus direncanakan. Walaupun ada yang bilang bahwa kalau direncanakan itu kadang-kadang suka gagal. Jujur, kalau saya bukan tipe yang menganut seperti itu. Kalau saya, everything is gonna be well kalau semuanya itu berdasarkan rencana, sudah direncanakan.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Entu, Jang.
3: Ya, Pak, kopina.
4: Nyak, barari ngungkio. Nyak udang dari panen. Sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na.
5: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
7: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu Cintai Aku Lagi yang dirilis oleh Shania pada tahun 2006 diciptakan oleh musisi dan pencipta lagu terkenal Toh Pati. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merindukan masa lalu, merasa hampa tanpa kekasih, dan memohon agar diberi kesempatan kedua untuk dicintai kembali. Shania awalnya sempat merasa ragu untuk menyanyikan lagu Cintai Aku Lagi karena tantangan musikalitasnya. Lagu ini merupakan bagian dari album ketiga Shania yang sengaja dibuat agar musik R&B khasnya lebih bisa diterima pendengar luas atau membumi dengan sentuhan musik pop. Sebelum rilis, Shania sempat melakukan sesi foto dengan rambut blonde untuk sampul album. Konsep itu dibatalkan karena dianggap kurang mencerminkan image wanita Indonesia, lalu diubah menjadi gaya rambut hitam panjang yang natural. Sahabat Multatuli, Shania, Cintai Aku Lagi.

Salah satu penyebab burnout di kantor adalah tidak menggunakan waktu istirahat dengan semestinya. Sering terjadi, pekerja justru menggunakan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakanlah waktu istirahat dengan baik. Jangan lupa makan siang yang bergizi dan hidrasi tubuh dengan air putih yang cukup. Jika kondisi kantor terasa sumpek, pergilah keluar sejenak untuk mencari udara segar.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa barah poesi iya teh hujan-hujan. Cahaya di magus hese nauju bila.
5: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ngomong orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.3 FM cerdas informatif dan selotip Agnes Monica dengan Rindu sudah membawa kita ke jam 20:49 untuk malam hari ini. Masih ditemani dengan beragam lagu-lagu yang tentu saja mudah-mudahan bisa menghibur sahabat mutatul semuanya. Seperti lagu yang satu ini, mudah-mudahan

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Sahabat Mutatuli, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune 3 jam kebelakang tadi. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli, serta tips ringan, informasi ringan juga bisa bermanfaat untuk sahabat Mutatuli semuanya. Izinkan saya pamit undur suara, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM, jagonya memainkan musik up.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, selamat malam sahabat Multatuli, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riku Kalesto, tepatnya di Dewi Multatuli edisi 30 Juli 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga kabar baik. Sehat itu yang perlu kita harapkan ya. Dan tentunya kita juga harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Dan seperti biasa di malam hari ini, kembali saya sendiri temani Anda. Ya, seperti biasa ditemani juga Bang Adit, tapi kali ini saya sendiri temani Anda di acara Dawai Multatuli sampai tuntasnya nanti di pukul 12 malam ya. Dan tadi ada lagu tentang ditikung teman. Nah, ini adalah rasa sakit yang kecewa, yang mendalam karena pacar direbut oleh sahabatnya sendiri. Oke, baik sahabat Multatuli. Kalau kita bicara tentang lagu-lagu identik dengan yaitu kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh orang-orang yang tentunya berkaitan dengan lagu-lagunya juga ya. Ada ditikung teman, ada yang atau juga yang raibnya bunga desa atau juga yang lainnya ya. Dan kalau kita bicara tentang ditikung teman ini atau dikhianati oleh orang terdekat, ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada putus biasa ya. Tentu dalam waktu bersama, seseorang kehilangan kekasih dan juga teman yang dipercaya, ini muncul pertanyaan mengapa teman sendiri tega merusak hubungan yang sudah ada. Dan pada akhirnya perasaan kecewa diubah menjadi keikhlasan dengan merelakan mereka demi ketenangan diri. Baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana di malam hari ini, saya hadirkan dengan teman-teman koleksi 89 Multatuli FM di malam hari ini di Dawai Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya udah, uji suci teh ya. Oke, lagunya tadi itu Kekasih Bayangan ya. Kalau kita bicara tentang Kekasih Bayangan, di mana lagu asli dan kepopulerannya ini milik penyanyi Cakrakan ya. Dan makna utama lagu ini adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi hubungan tanpa status dan menjadi tempat pelarian. Nah, jadi cerita lagu tersebut juga memaknai bahwa seseorang mencintai pemilik hati yang tidak pernah bisa ia miliki seutuhnya. Dan perasaan cinta disembunyikan di balik topeng pertemanan karena pujaan hati pura-pura tidak tahu. Itulah isi dari pesan lagu Kekasih Bayangan. Dan ia hanya dijadikan tempat menemani saat dia merasa sepi tanpa ada ikatan resmi bertahun-tahun. Masih di 89 Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Tak terasa sudah 41 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita bicara tentang lagu Menari di Atas Luka dari miliknya Imam Asharifin, ini adalah tentang kekecewaan yang sangat mendalam akibat pengkhianatan cinta. Ya, jadi dan ketegasan seseorang untuk menolak kembali kepada mantan kekasih yang dulu membuangnya. Jadi lagu ini menggambarkan bahwa rasa sakit hati yang teramat sangat serta harga diri yang sangat tinggi. Dan kalau dari pesan utama, bahwa seseorang dicampakkan dan direndahkan oleh kekasihnya sendiri, ini pada saat ia sangat membutuhkan cinta. Nah, jadi ketika mantan kekasih datang kembali meminta cinta setelah gagal dalam hubungan barunya, ia menolak dengan tegas untuk menjadi pelarian atau menerima sisa cinta bekas orang lain, karena lebih baik menderita daripada tersiksa batin untuk kedua kalinya. Ya baik, selamat malam untuk Anda semua yang saat ini sedang beristirahat di rumah ya. Mungkin seharian tadi Anda disibukkan dengan kegiatan dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan kemudian juga di malam hari ini sambil kumpul bareng keluarga setelah Anda melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Semoga dengan kehadiran Diko juga bisa menambah semangat Anda, terutama untuk Anda yang di malam hari ini sedang kumpul bareng keluarga, bareng rekan-rekan, atau juga yang sedang bertugas menjaga keamanan lingkungan. Semoga tetap aman dan terkendali. Dan sahabat Multatuli, biasanya atau kebiasaan malam yang tidak baik bagi kesehatan itu meliputi makan larut malam ya. Nah, menggunakan gawai sebelum tidur dan tidur terlalu atau terlalu larut atau begadang, ketiga kebiasaan ini dapat merusak metabolisme tubuh, juga mengganggu kualitas istirahat serta memicu penyakit serius. Oke baik sahabat Multatuli, kita buka di malam hari ini. Selamat malam Dawai Multatuli, cerdas informatif dan solo tip. Selamat malam Bang Riko, ini dari Kang Arya Bima Baskara ya, tepatnya di kawasan Pamarayan. Hadir nih, request lagunya dong, izinkanlah dari Elvi Sukaisi, kirim salam juga buat istriku seorang, Mama Alma ya. Buat Abang Riko makasih. Eng. Oke baik, kita nikmati lagu berikut ini.

Oke, selamat malam untuk ada semua yang masih tetap setia di 89 Multatuli FM. Ada lagu Izinkanlah yang dinyanyikan oleh Elvi Sukaisi ini bermakna tentang kepedihan ya Pak Arya Bima. Ya, bahwa kepedihan cinta yang tidak direstui orang tua. Dan kerinduan yang mendalam ini karena terhalang serta keikhlasan menanggung derita demi bisa bertemu sebentar saja. Nah, kalau dari pesan-pesannya ini, cinta atau hubungan tidak mendapatkan restu dari ayah dan bunda. Kemudian perasaan rindu yang amat besar akibat sudah lama tidak berjumpa ya. Dan rasanya ingin permohonan doa kepada Tuhan agar diizinkan bertemu walau hanya sebentar. Meski tahu akhirnya akan berpisah dan menderita lagi. Nah, isi pesan lagu dari Izinkanlah ini dinyanyikan oleh Elvi Sukaisi bermakna tentang kepedihan cinta yang tidak direstui orang tua.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
1: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Love Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Your day sounds good. Multatuli. The hits just keep on coming.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
2: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Lagi 89 Multatuli FM. Ada lagu tadi kangen ya, dari miliknya Selfie Navila. Bercerita tentang rasa rindu yang sangat besar dari seseorang kepada pujaan hatinya. Jadi serta perasaan galau karena ditinggal pergi oleh pasangan dan tidak bisa bertemu lagi. Nah, jadi lagu ini dirilis pada Juli 2023 ini menandai kembalinya Selfie setelah 9 tahun tidak rekaman ya. Dan diharapkan bisa mewakili perasaan banyak orang yang sedang sedih karena rindu juga di malam hari ini. Dan lagu ini juga menceritakan betapa beratnya menahan rindu kepada pasangan. Dan ini juga mewakili hati yang sedih akibat ditinggal oleh sang kekasih. Masih di 89 Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Kunaon ngelamun?
4: Asya. Entu, Jang.
3: Ya, Pak, kopina.
4: Oh, nya bari ringung kieu. Nya kudung deui panen. Sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
5: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
0: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
6: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
0: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
6: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
0: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
6: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, ada Hitam Manis dari miliknya Imam S. Arifin ya. Bercerita tentang kekaguman yang sangat luar biasa dengan perjuangan cinta dan tekad kuat seorang lelaki untuk mendapatkan hati perempuan idaman yang baik. Hati ya. Dan kalau kita bicara tentang pesan dalam lagu tersebut, liriknya menceritakan kecantikan perempuan yang berkulit hitam manis, yang punya tutur kata lembut dan pancaran keimanan yang baik. Juga menggambarkan semangat besar untuk bersaing secara sehat melawan banyak saingan tanpa rasa takut. Nah, jadi ungkapan rasa cinta ini sangat tinggi, yang juga mendalam, di mana sang penyanyi rela melakukan apa saja demi pujaan hatinya. Oke, baik, selamat malam Sobat Multatuli, terutama untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat di rumah ya. Mungkin esok hari juga Anda akan dituntut kembali untuk menjalankan aktivitasnya. Jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal sekali ya. Untuk itu, jaga kondisi fisik juga. Dan gak pernah juga untuk Anda yang mungkin di malam hari ini sedang menjalankan aksi jual beli para pedagang juga ya, identik di malam hari. Tetap semangat, semoga laris manis Tanjung Kimpul. Barangnya habis, duitnya kumpul.

Ya, The Jurang Dunia dari legenda dangdut Mansyur S. Ya, secara umum menceritakan tentang kepedihan perpisahan cinta akibat terhalang oleh perbedaan sosial atau status sosial di garis tuh orang tua. Istilahnya jurang dunia ini dalam lagu ini menjadi sebuah metafora dari tembok pembatas yang tak bisa diseberangi oleh pasang kekasih yang pada akhirnya membawa duka yang sangat mendalam. Nah, jadi lagu ini juga secara gamblang menggambarkan situasi di mana pihak pria harus merelakan kekasihnya pergi demi menuruti keinginan orang tua si wanita. Jadi ada implikasi bahwa perbedaan latar belakang atau jurang ini membuat hubungan mereka dianggap tidak ideal oleh keluarga.

Dosa dan Siksa dari Iis Dahlia. Lagu ini diciptakan oleh Husin Bawafi yang menceritakan tentang patah hati yang sangat mendalam, juga kepasrahan dan penyesalan akibat cinta. Dan lagu ini juga mengisahkan seseorang yang ditinggal pergi oleh kekasihnya tanpa kejelasan, membuat hubungan cinta yang sudah lama dibina ini hancur begitu saja. Nah, kalau kita bicara tentang tokoh dalam lagu Merasa Hidup Hampa dan hanya bisa mengenang kekasihnya lewat foto atau bayangan, itu sebagai pelipur lara hingga akhir hayatnya. Nah, inilah lagu Dosa dan Siksa dari miliknya Iis Dahlia. Oke, selamat malam Sobat Multatuli bagi Anda yang saat ini masih tetap menikmati suasana malam hari ini, begitu Anda yang sedang kumpul bareng rekan-rekan Anda di pos kamplingnya, atau juga yang saat ini sedang sendiri, atau yang sedang bete-bete meramein suasana di sedang gundah. Semoga dengan teman-teman yang saya hadirkan juga ada yang sesuai dengan suasana hati Anda di malam hari ini.

89 Multatuli FM ada Patah Kemudi yang dinyanyikan oleh Hamdan At-Tamim adalah gambaran tentang seseorang yang menghadapi beratnya hidupnya, hilangnya arah dan pedoman, serta perjuangan di tengah masalah besar. Dan kalau kita simak lagu atau lirik dari lagu ini atau Patah Kemudi, di laut tenang, masalah datang saat keadaan terlihat aman dan baik-baik saja. Tetapi perahu dipukul ombak ya, jadi ujian hidup yang datang ini bertubi-tubi dan merusak keselamatan. Pentingnya memiliki ilmu, tujuan dan pegangan hidup yang benar ini agar selamat dari cobaan. Nah itulah isi pesan dari lagu Patah Kemudi dari Hamdan At-Tamim ini. Masih di 89 Multatuli FM. Yuk kita goyang kembali. Rita Sugiarto, Bara Cinta.

Ya, salah satu lagu yang sangat indah sekali ya, yaitu menceritakan yaitu tentang patah hati yang sangat mendalam akibat cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi makna dari kiasan lagu ini juga tentang perasaan cinta yang awalnya tumbuh dan membara seperti api, namun akhirnya berubah menjadi kepedihan dan kekecewaan karena ditinggalkan oleh sang kekasih. Wah, ternyata awalnya menggebu-gebu. Liriknya mengisahkan perasaan cinta yang awalnya tumbuh dan semakin membesar seiring berjalannya waktu. Ini disamakan dengan api yang terus menyala. Tapi lagu ini juga menggambarkan kebingungan dan rasa sakit seseorang yang ditinggal pergi oleh pasangannya tanpa alasan yang jelas. Nah, ini pengalaman tersebut meninggalkan luka yang sangat mendalam, membuat seseorang merasa menyesal dan juga merenungi nasib karena telah bermain.

Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan

dan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Ya baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya temani Anda di malam hari ini di Dawai Multatuli. Saya akhiri sampai di sini, terima kasih kebersamaannya. Tentunya lain waktu juga kesempatan yang berbeda, semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya bertugas, Riko, undur diri dari ruang dengar Anda dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebak Ruha, rukun unggul, hegar, aman dan yakin. Your day sounds good.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuahkan hasil yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, sehingga menambah kenikmatan hidup secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa pola pikir mengenai diri sendiri dapat memberikan efek yang kuat pada hidup kita. Jika memandang diri sendiri secara negatif, akan memberikan pengaruh yang negatif juga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Rasa bersyukur. Rasa bersyukur berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan mental, dan rasa bahagia. Bersyukur dengan kondisi dan hal yang kita dapatkan sekarang membuat kita bisa lebih tenang dan menikmati hidup. Atau sesekali mencoba untuk melepaskan emosi negatif dari pengalaman masa lalu yang membebani diri kita sendiri. Memberikan perhatian kecil kepada diri sendiri, seperti perawatan tubuh, dapat membantu kita kembali fokus.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu? Hari Bayangkara. Pada 1 Juli 1946, dengan penetapan pemerintah tahun 1946, nomor 11 garis miring S.D. Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara.